103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Semangat pagi masih bersama Mita sampai jam 9 nanti ya. Dan mohon maaf, siaran berita dari RRI Pro 3 belum bisa terhubung ya sahabat pendengar ya. Kita lanjutin deh untuk terus menyemangati diri sendiri dan menyemangati orang-orang yang tercinta ya. Pastinya lewat 0882-135-135 yang pengen gabung. Dan bisa juga lewat line telepon di 366-899. Pak Prianto, apa kabarnya? Yang ada di Blabak, selamat pagi. Halo juga buat siapa nih? Buat Tamais FM ya. Selamat pagi juga, thank you. Halo, apa kabarnya? Buat Bu Riono yang ada di Dudar. Oh sebentar, ini ada yang kelewat nih. Bu Tuti tadi lagunya apa ya? Oh iya, perfect ya. Siap banget. Ini ngomong-ngomong masak apa Bun? Pagi ini masak apa coba? Bocorin dong. Biar bisa menjadi inspirasi teman-teman ya. Kadang-kadang itu masak itu bingung masak apa lagi gitu kan. Ya boleh di-spill deh. Lagunya bentar lagi muncul. Javi yang ada di tempuran juga, yang lagi siap-siap berangkat beraktivitas. Oke, nanti hati-hati di jalan. Semoga aktivitas bisa berjalan sesuai dengan harapan ya, lancar selalu. Kak Ayi dan Nur ini ya, semangat pagi juga. Yang ada di mana kak tadi ya? Di mana sih? Lagunya ditunggu ya. Ini lagunya pelarian punya Keisha, boleh sembari siap-siap juga ya untuk terus menikmati lagu-lagu favorit sahabat pendengar di manapun berada deh ya. Pelarian Keisha Lefranca ya, sambil bantu-bantu ortu kan ya. Aduh, semoga berlimpah barokah di aktivitas di pagi hari ini. Halo juga, apa kabarnya? Buat Mbak Entin, semangat pagi, hati-hati di jalan ya. Oh ya, sahabat pendengar, tahu gak sih kalau terkadang nasihat terbaik itu datang dari keadaan yang sulit. Betul atau betul? Betul dong. Iya kan, kadang-kadang tuh kalau lagi gimana gitu terus dinasehatin itu sedikit keras kepala gitu ya. Tapi kalau belum kena batunya, kadang-kadang itu tuh yang jadi oh iya juga nih gitu ya. Jadi lebih sadar. Baiklah kalau begitu, yang lagi ada di jalan juga, hati-hati di jalan, selamat sampai di tujuan. Pak Aziz apa kabarnya? Kepala Diskominsta Magelang berserta jajarannya. Oke. Bapak-bapak Kabid Diskominsta juga selamat pagi, selamat menjalankan

0: Gigi Style. Seorang penulis terkenal dari Perancis yang hidup di abad ke-19 pernah mengatakan, seorang pemberani yang sebenarnya bukanlah dia yang membabi buta melompat masuk ke dalam jurang, melainkan adalah dia yang dengan perlahan-lahan dan dengan mata terbuka memasuki jurang itu setelah mengukur dalamnya.
1: Insan edukasi, tekad dan nekat adalah dua hal yang jelas berbeda. Benar bahwa orang-orang sukses biasanya adalah orang yang nekat. Tapi tentunya mereka nekat dengan penuh perhitungan dan persiapan. Barangkali kita tahu bahwa hampir setiap orang pasti bisa membuat perhitungan dan persiapan yang matang. Tapi kenapa tetap saja hanya sebagian kecil yang berhasil? Nekat. Tapi tentunya mereka nekat dengan penuh perhitungan dan persiapan. Barangkali kita tahu bahwa hampir setiap orang pasti bisa membuat perhitungan dan persiapan yang matang.

diatur hanya dengan membayangkan resiko yang akan dihadapinya. Perhitungan dan persiapan yang matang akan meminimalkan resiko, sedangkan tekad yang kuat akan menyingkirkan rasa takut dan keraguan-raguan. Maka janganlah heran bila kebanyakan orang sukses memiliki pribadi yang teguh, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, tegas dalam bertindak, dan barangkali bisa jadi agak keras kepala. Karena hanya mereka yang memiliki pribadi seperti itulah, biasanya yang tahan uji dan tidak mudah untuk menyerah. Nah, insan edukasi, apakah Anda merasa hidup Anda sudah cukup dengan perhitungan-perhitungan

Selamat pagi ya yang baru aja gabung di 103,5 Magelang FM. Baik, jangan lupa. Yuk, langsung aja bisa WhatsApp di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 366-899 ya, yang pengin gabung lewat telepon langsung. Oke, sampai jam 9 nanti Mita terus ada menemanimu di Semangat Pagi dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru. Ya, sahabat pendengar, kamu tak harus memuaskan semua orang loh. Cukup jadi versi terbaik dirimu aja ya. Yang penting menghargai orang lain, tidak menyakiti hatinya, ya kan? Baiklah, Mita mau bacain dulu WhatsApp milik siapa yang belum kebaca ya. Oh, Pak Herman, selamat pagi, apa kabar? Yang ada di Tidar Utara, salamnya buat Pak Iwan, buat Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, juga untuk Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Magelang FM. Semoga terhibur, selamat pagi, oke. Amin, terhibur selalu ya, amin. Mbak Susi, lagunya udah belum ya? Kok belum ternyata ya? Baik, lagunya ditunggu. Seceritakan pada bintang-bintang. Bintang di langit ya. Bintang di hatiku juga ada loh. Iya, terima kasih juga untuk Mbak Nadine yang ada di Bandungan. Apa kabarnya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat selalu ya Mita ya. Semoga hari ini diberi kesehatan, keberkahan. Amin. Lagunya minta Astrid dong, Terpukau. Oh iya, lagi Terpukau nih, pagi-pagi sudah terpukau sama apa? Ya, sama kerjaan hari ini ya. Oke, jangan lupa untuk sahabat pendengar yang pengen gabung lewat live TikTok Radio Magelang FM. Saat ini Mita juga siaran live TikTok ya di @radiomagelangfm. Jadi di follow dulu yang pengen nonton, lihat langsung gimana sih siarannya kalau di Radio Magelang FM itu gitu ya. Kayak apa sih studionya yang ada di dalam, mic-nya bagaimana gitu ya, penyiarnya juga bagaimana, apakah dia ramah atau cemberutan. Oke deh, bisa langsung gabung lewat TikTok live-nya Radio Magelang FM. Di follow dulu @radiomagelangfm ya. Oke deh, kita akan ke lagunya Pak Herman. Untuk apa dari Maudy Ayunda? Waduh, kenapa bertanya pada saya? Saya nggak tahu loh. Oke, tetap stay tune di Magelang FM.

0: Mutiara, karya Jenderal Sudirman, pahlawan nasional. Cintailah perjuangan, karena perjuangan mendekatkan kita kepada tercapainya cita-cita.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa dalam meraih cita-cita dalam kehidupan ini, kita harus berjuang dengan sekuat tenaga. Sudahkah kita

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
3: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
2: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
3: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
2: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
3: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
2: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
4: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan pemerintah kembali memberikan diskon tarif lintas moda transportasi selama libur sekolah 2026 guna meningkatkan mobilitas dan daya beli masyarakat, mendukung pariwisata serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dudi Purwagandi dikutip dari laman Antara News mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan transportasi yang selamat, aman, serta nyaman yang juga dapat diakses masyarakat selama periode peningkatan mobilitas. Menurutnya, melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan masyarakat serta mendorong peningkatan pergerakan orang dan aktivitas ekonomi selama periode liburan. Selain itu, diakuinya, kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bepergian dengan biaya yang lebih terjangkau. Ia pun berharap insentif ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sekaligus memberikan dampak positif bagi sektor transportasi, pariwisata, serta perekonomian nasional. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: I've got.
1: Warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda? Penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan.

0: Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Halo Mas Bro, apa kabar?
3: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Walah Mas, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya Mbak.
2: Yoi Mas.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang. Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

pagi sahabat pendengar, salam sehat sejahtera selalu ya untuk kita semua. Dan Mita akan hadirkan untuk infokan perakiraan cuaca di Kota Magelang dan kota-kota yang ada di Jawa Tengah ya, dan sekitarnya. Kita awali dari Kota Magelang. Di hari Selasa 23 Juni 2026 ini diperkirakan akan terjadi hujan ringan dengan suhu di kisaran 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 hingga 97%. Lanjut kembali. Temanggung, hujan ringan juga akan menghiasi hari Selasa ini dengan suhu di kisaran 19 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 64 hingga 98% ya sahabat pendengar ya. Kemudian kita akan ke Purworejo sahabat. Ya, ini Purworejo diperkirakan berawan ya. Kudus cerah, Pati juga cerah, Rembang berawan, Klaten juga berawan, Kebumen juga berawan ya, dengan suhu di kisaran 24 hingga 33 derajat Celcius. Ya, rata-rata berawan, cerah, hujannya hujan ringan. Oke, jadi pokoknya sedia segala sesuatunya deh. Gitu kan, sedia aku sebelum hujan. Oh, itu lagu ya. Ya, salam sehat semuanya. Dan kita akan kembali ke lagu dulu untuk yang sudah mulai sibuk dengan aktivitas di pagi hari ini.

0: Hentikan cycle of weakness.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat

dari usaha yang gigih ya, dan bukan dari keajaiban semata. Keajaiban ada, tapi harus mestinya disertai dengan usaha gitu kan. Yuk, makasih banget yang udah nyatu di Semangat Pagi lewat WhatsApp Radio Magelang FM ataupun lewat TikTok Live-nya Radio Magelang FM. Ada Kak Heri, apa kabarnya? Sehat-sehat selalu Kak Heri yang ada di Makassar. Selamat pagi Kak Woro juga ya. Ayo sini main ke studio, ditunggu ya.

dibuka ya. Kak Ning, apa kabar Kak Ning? Selamat pagi, terima kasih sudah mampir ya di TikTok Live-nya Radio Magelang FM. Jangan lupa di follow dulu deh Mbak Nadine, oke, lagunya ditunggu terpukau. Buat Mbak Yuli Hera, juga buat Mama Pipin, Mama Vega, Pak Supri. Ada juga buat Pak Iwan, Mas Evan, Mas Iput, dan semua pendengar setia Magelang FM. Bu Riono yang ada di Dudan, halo juga, selamat pagi. Semangat pagi, Bun. Lagu baik-baik saja, ini lagunya siapa coba nanti ya. Dicariin dulu, salamnya buat Mbak Murni, buat Mbak Erna, selamat pagi juga untuk Mbak Sekarti nanti. Pagi juga Mbak Nungki, Mbak Susi, Pak Herman, Pak Iwan, Bu Sadawa, Bu Tuti, Bu Endang Wahyu, dan semua hanya aja. Selamat pagi. Sehat selalu buat Mita, tetap semangat. Yoi. Pak Endro juga, apa kabarnya yang ada di Yogyakarta. Kak Ari yang ada di Gorontalo, selamat pagi juga yo. Terima kasih banget kebersamaannya. Waalaikumsalam Pak Endro, salamnya buat semuanya. Kru Radio Magelang FM, juga semua teman-teman yang ada di Merauke, keluarga besar pendengar setia Magelang FM ya. Salam hormat selalu dari Pak Endro. Lagunya boleh statue, siap. Spesial khusus Mbak Murni, selamat berkarya. Terima kasih dan petugas juga buat Mitanya. Baiklah, terima kasih kembali Mbak Murni. Selamat beraktivitas. Bunda Erna juga, apa kabarnya? Ada di mana nih Bunda Erna? Semangat pagi bersama Mbak Mita Yang Chan di Magelang FM. Salamnya buat Kasroni and istri Bang Mandon, Pak Supai, Papa Ugi, Maharani Bunga, Mas Fuad, Mbak Rohaya, juga Mas Iput Borsel. Lagunya adalah Aku Masih Sayang. Lagunya siapa ini? Aku Masih Sayang. Terima kasih buat Mita yang udah bacain ya. Lagunya tahun 2000 ya Bun. Kalau tahun 90 nanti bisa didengerin jam 9. Oke? Oke deh. Baiklah, kita akan ke lagu terpukau spesial buat Mbak Nadine. Tadi yang request sedari pagi ya. Baiklah, ini dia. Lagu milik Astrid. Tetap di Semangat Pagi 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengajak para murid baru untuk membangun semangat baru dan kebiasaan baik lewat rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah tahun 2026. Mendikdasmen Abdul Mukti dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, para murid baru dapat memanfaatkan rangkaian kegiatan MPLS tidak hanya sebagai momen untuk mengenal lingkungan sekolah, guru maupun teman yang baru saja, namun juga berbagai kebiasaan baik baru yang dapat menjadi bekal pada jenjang pendidikan berikutnya. Ia menegaskan MPLS Ramah bukanlah sekadar perubahan istilah, melainkan juga perubahan cara pandang dalam menyambut murid baru. Menurutnya, rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah baru yang sebelumnya erat berkaitan dengan kekerasan, perpeloncoan maupun aktivitas yang tidak edukatif, kini dinilai telah berubah menjadi momen yang memberikan pengalaman mengenal lingkungan dan budaya belajar baru yang aman dan juga nyaman. Oleh karena itu, ia juga mengingatkan para satuan pendidikan agar memberikan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan bergembira melalui rangkaian kegiatan MPLS. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: sufi terkemuka Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, manusia yang paling lemah adalah orang yang tiada sanggup mencari teman, dan yang paling lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan teman yang telah diperolehnya.
1: Insan Edukasi, sebuah pertemanan timbul atas dasar kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu dengan lainnya. Dari berjabat tangan, saling mengenalkan nama, dan juga mulailah kita berkenalan. Menjalin pertemanan merupakan sebuah seni yang begitu indah. Namun seringkali kita gagal mengikat sebuah pertemanan yang dapat bertahan lama. Seleksi alam yang terjadi di dalam dunia pertemanan tidak berdasarkan sebuah teori yang rumit, tetapi berdasarkan sebuah kenyataan dan perasaan yang dimiliki manusia. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tetapi sebuah toleransi, saling mengerti dan memahami akan membantu Anda untuk mendapatkan teman yang terbaik. Dalam seleksi alam inilah kita harus pandai-pandai dalam bertindak. Jangan sampai sebuah pertemanan menjadi putus karena kurang cermatnya kita dalam bertindak. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda memuliakan teman Anda?

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi di Tanah Papua sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. Mendagri Tito Karnavian dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp64 miliar sebagai dana insentif daerah bagi daerah yang mendapatkan penghargaan pada 4 kategori yang dinilai, yakni penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, pembiayaan kreatif, penurunan tingkat pengangguran, dan pengendalian inflasi. Ia menjelaskan pihaknya berharap dengan adanya penghargaan ini, semua kepala daerah di Tanah Papua semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, ia juga berharap para kepala daerah yang menerima dana insentif fiskal agar betul-betul digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sahabat, simak selalu kabar nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

dari 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di Semangat Pagi bersama Mita pagi ini, gak terasa juga ya, 10 menit lagi akan berlalu. Tapi nanti ada rekan Salsa ya, jam 9, di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Ya sahabat pendengar, sebelumnya nih diberitahukan ya kepada pelanggan air minum Kota Magelang berkenaan dengan adanya pekerjaan pemeliharaan jaringan dari PT PLN Persero ULP Magelang Kota, maka akan ada pemadaman listrik di sumber mata air Sri Pungaten yang akan dilaksanakan pada hari ini Selasa 23 Juni 2026 mulai pukul 10 pagi hingga jam 1 siang. Dan waktu padam dapat berubah ya sahabat ya, di luar jadwal apabila terkendala di lapangan. Jadi mohon maklum. Nah, dampak aliran air minum yang terganggu akibat perbaikan tersebut ya meliputi Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Magersari, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kelurahan Jurangombo Utara, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Rejowinangun Utara sebagian, kemudian Kelurahan Kemiri Rejo, Melati Purna dan sekitarnya, Perum Lembah Hijau dan juga Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Magelang. Nah, dimohon ya pelanggan di wilayah tersebut untuk menampung air di rumah masing-masing. Mulai sekarang juga, cus. Ya, demikian pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Oke, tidak terasa ya, Mita harus segera undur diri nih dari ruang dengar sahabat. Yang belum keputar lagunya, Bunda Erna nanti bisa gabung ya jam 9 ya, lagu-lagu tahun 90 di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Teman-teman yang ada di TikTok Live-nya Radio Magelang FM juga terima kasih. Apa kabar Kak Ari? Makasih buat like-nya. Kak Freya juga selamat pagi. Oke, Kak Heri, selamat pagi juga semuanya tadi ya. Udah sarapan? Udah. Oke deh, kalau begitu selamat beraktivitas ya. Lanjutin aktivitas pagi hari ini. Salam semangat dari Mita untuk kamu. Dan terus menyatu di 103,5 Magelang FM. Barengan Dewa 19 Band dengan Tak Ada Yang Sebanding Denganmu. Ini lagu terbarunya loh ya. Mita undur diri dari ruang dengar kamu. Sekali lagi terima kasih. Salam semangat ya selalu. Sampaikan salam sayang Mita untuk orang yang Anda sayangi. Wassalamualaikum. Bye-bye.

dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk Swansea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dengar. Bertemu dengan soal saya di pagi hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Luar biasa ya hari ini. Penuh dengan apa nih? Kebahagiaan harus ya. Nih satu minggu lagi kita sudah masuk di bulan yang baru. Aduh, kayaknya gak terasa ya, bulan Juni sudah terlalui secara 3 minggu gitu kan. Dan kurang satu minggu lagi kita masuk di bulan Juli. Semoga bulan Juni ini penuh dengan keberuntungan untuk kita semua tentunya ya. Dan kalau misalnya saja ada hal-hal yang kurang mengenakan atau ada yang tidak sesuai dengan rencana, jangan khawatir ya. Jangan khawatir soal kegagalan gitu kan. Tapi takutlah kalau kita tidak pernah mencoba sesuatu. Wah. Oke, baik. So, teringat tentunya selesai untuk hari ini di Inspirasi Keluarga menemani sahabat pendengar semua dengan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Jadi buat sahabat pendengar yang pengen gabung, salsa tunggu kebersamaannya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Baik sahabat pendengar, Krisya ya menemani kita untuk mengawali pagi ini di hari ini, hari Selasa, di Inspirasi Keluarga. Tetap bersama dengan Salse di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
3: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindaklanjutnya lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Brontës Diani, seorang bangsawan dari Perancis yang hidup pada abad 17 pernah mengatakan, "Rasa takut adalah naluri, sedangkan rasa berani adalah kemenangan. Dan kemauan akan membungkam rasa takut dan menyembunyikannya di bawah rasa berani."
1: Insan edukasi. Setiap orang tentu mempunyai keinginan dalam hidup. Sebagai manusia biasa, seseorang dapat saja memiliki keinginan, bahkan memiliki beberapa keinginan. Konsekuensi logis agar dapat tercapainya keinginan adalah dengan meningkatkan kemauan. Mau untuk berusaha mencapai keinginan, mau untuk berjuang, mau untuk sukses, juga mau untuk menerima resiko dari apa yang diperjuangkannya, termasuk resiko untuk sukses dan berhasil atau sebaliknya. Nah, Insan Edukasi.

Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia ini. Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia.

0: mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.
0: Inspirasi keluarga. Inspirasi.

Kembali di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Oke, Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp 0882-135-135 ya. Ada Pak Lumayu Sutra yang udah gabung barengan sama Salsa di pagi ini. Selamat pagi Inspirasi Keluarga. Selamat pagi juga ya Pak Lembayung Sutra. Salamnya buat Mbak Susi, Mbak Nungki, Bu Tuti, terus juga buat Bu Riono, Bu Nani, Pak Prianto, semuanya aja selamat pagi ya. Buat Mbak Salah juga tetap

sehat semangat sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih buat Palmayu Sutra, sehat selalu ya. Nanti lagunya Salsa hadirkan. Selanjutnya ada Buriono nih. Ada Buriono ya di Dudan. Selamat pagi Buriono ya, di Inspirasi Keluarga. Lagunya dari Pance Ponda, nanti bakalan selesai dirikan. Terus juga buat salamnya Bu Indarto sekalian. Terus juga buat Bu Neni, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Mariono. Terus juga buat Mama Vega, Bu Tuti, Bu Sekar, Bu Pramono, semuanya aja ya. Buat Mas Salsa juga selamat bertugas. Oke deh, nanti Salsa hadirkan buat lagunya spesial ya buat Bu Riono. Ada Bu Endang Wahyu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Inspirasi Keluarga. Ini barengan sama Salsa ya di pagi ini. Salamnya buat Mama Vega, buat teman-teman Merati, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadowo, Pak Herman, dan semuanya aja. Oke deh, terima kasih ya buat Bu Endang. Ada Pak Herman juga di Tidar Utara Magelang ya. Inspirasi Keluarga, selamat pagi. Selamat pagi Pak Herman. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Pri, Pak Rohyanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang, juga Bu Tuti, Mbak Nungki, Bu Erna, Bu Susi, semuanya aja ya. Selamat bertugas tentunya buat Mbak Salsa. Oke baik, selamat mendengar. Bermani kita ya tentunya di Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua. Dan buat selamat mendengar yang masih belum bergabung, masih salah satu bersama Ainya. Di menit ke-29 ini ada Elemen dulu dengan Rahasia Hati. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
3: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
4: Selamat pagi, Sobat Pendengar. Salsa akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang ya. Dan terupdate hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026, informasi ini bekerjasama dengan DPPKUM Kota Magelang. Untuk komoditas beras, beras premium merek Sania per kilogramnya di pasar Jowinangun Rp14.900, Kebon Polo Rp14.800, Gotong Royong Rp15.000. Jenis IR64 per kilogramnya di pasar Rejo Winangun Rp14.500, Kebon Polo Rp15.000 dan Gotong Royong Rp14.800. Beras medium jenis IR64 per kilogramnya di ketiga pasar Rp13.500, beras medium C4 per kilogramnya di ketiga pasar Rp13.500, beras SPHP per kilogramnya di pasar Joinangun Rp12.000, sedangkan pasar Kebon Polo dan Gotong Royong Rp12.500. Selanjutnya untuk gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp17.500, sedangkan pasar Gotong Royong Rp17.000. Gula kemasan gulaku per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp18.500, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di ketiga pasar Rp20.000, minyak premium kemasan botol per liternya di pasar Joyinangun Rp22.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp21.000. Minyak kita per liternya di ketiga pasar Rp15.700. Selanjutnya untuk daging, daging paha depan per kilogramnya di pasar Joyinangun dan Gotong Royong Rp130.000, sedangkan Kebon Polo Rp135.000. Lalu selanjutnya daging paha belakang per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp135.000, sedangkan Kebon Polo Rp140.000. Tetelan per kilogramnya di ketiga pasar Rp80.000, sandung lamur per kilogramnya di ketiga pasar Rp100.000, daging ayam ras per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp36.000, sedangkan Kebon Polo Rp37.000. Daging ayam kampung per ekornya di pasar Rejo Winangun Rp90.000, Kebon Polo Rp100.000, dan Gotong Royong Rp35.000. Baik sobat, tetap ikuti informasi selanjutnya berkaitan dengan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang hanya di 103,5.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai

0: @gedaisekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Sobat Teningar memasuki usia 40 tahun ya. Kondisi kulit ini biasanya mulai mengalami berbagai perubahan tentunya. Nah, produksi kolagen yang berkurang, lalu juga kelembaban alami kulit mulai menurun, serta adanya garis-garis halus ataupun kerutan begitu ya. Karena itu pemilihan produk skincare itu yang tepat harus dilakukan dengan baik ya. Nah, ada kandungan-kandungan skincare yang sebaiknya ini ternyata harus dihindari, apalagi untuk dikonsumsi atau dikenakan pada usia 40 tahun ke atas. Yang pertama adalah mineral oil dan juga turunannya. Ini dikenal sebagai bahan pelembab yang sering ditemukan dalam produk perawatan kulit ya. Tapi ternyata sejumlah ahli menilai kandungan ini tuh kurang ideal untuk kulit matang. Mineral oil tuh beserta turunannya seperti parafin, parafin wax, kemudian juga benzena, lalu ada propilen glycol. Ini bisa membantu lapisan yang cukup tebal di permukaan kulit. Dan dalam beberapa kasus malah kondisi itu berisiko menyumbat pori-pori. Nah, lanjut sahabat pendengar. Apalagi bahan-bahan yang mestinya dihindari nih. AHA dan juga BHA yang berkadar tinggi nih. Ini pastinya buat perempuan-perempuan yang sering banget skincare-an gitu kan. Pasti tahu yang namanya kandungan AHA dan juga BHA ya. Nah, ini memang bermanfaat banget untuk membantu eksfoliasi serta mempercepat pergantian sel kulit begitu. Tapi penggunaan produk dengan konsentrasi asamnya yang terlalu tinggi ini harus diperhatikan, terutama untuk pemilik kulit yang sudah matang gitu ya, usia 40 tahun ke atas. Nah, ini bisa menyebabkan yang namanya kemerahan, iritasi, terus juga kulitnya tuh terasa perih begitu ya. Alih-alih lembab, alih-alih bisa apa nih? Bisa mengeksfoliasi kulit begitu ya, tapi justru malah kering gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah alkohol denaturasi. Nah, ini produk skincare yang masih menggunakan etil alkohol. Ini sebagai salah satu bahan utamanya. Kandungan ini bisa memberikan sensasi ringan dan juga cepat untuk menyerap di kulit. Tapi kalau misalnya kulitnya ini sudah memasuki usia matang, ini justru berisiko untuk mengurangi kelembapan alami kulit gitu ya. Dan malah justru jadi terganggu nih kulitnya. Terus juga yang ada pengawet, kok pengawet sih? Pewangi, pewangi sintetisnya ini juga terasa lebih menyenangkan ya saat digunakan, tapi justru ini bisa memicu yang namanya iritasi gitu ya. Jadi harus lebih bijak untuk memilih skincare yang bagus ya untuk teman-teman di usia 40 tahun ke atas. Oke, baik, sahabat teningar, masih menemani sahabat teningar semua ya, tentunya masih di inspirasi keluarga. Buat sahabat teningar yang masih pengen gabung, masih salah satu tunggu kebersamaannya tentu. Dan di jam 10 pagi kita akan jeda untuk Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Cinta dan Air Mata dulu dari Lydia Natalia menemani kita.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, Ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana. Datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.
5: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
6: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
7: Selamat pagi, Sobat Pendengar. Salsa kembali menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik untuk komoditas telur, telur ayam ras per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp25.000, sedangkan Pasar Kebon Polo dan Gotong Royong Rp26.000. Selanjutnya, untuk telur ayam kampung per 17 butir di Pasar Joinangun dan Kebon Polo Rp42.500, sedangkan Pasar Gotong Royong Rp43.350. Susu kental merek Frisian Flag kemasan 370 gram di Pasar Joinangun dan Gotong Royong Rp12.700, sedangkan Kebon Polo Rp12.500. Susu bubuk Denko kemasan 400 gram di Pasar Joinangun Rp46.900, Kebon Polo dan Gotong Royong Rp47.000. Tepung terigu merek Bogasari segitiga biru per kilogramnya di tiga pasar Rp12.500. Kacang kedelai eks impor per kilogramnya di Pasar Rejowinangun Rp10.500. Kebon Polo Rp12.000 dan Gotong Royong Rp11.500. Cabai merah besar biasa atau teropong per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp45.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp50.000. Cabai merah besar keriting per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp35.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp38.000. Cabai rawit merah per kilogramnya di ketiga pasar Rp55.000, cabai rawit hijau per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp55.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp58.000. Bawang merah per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Gotong Royong Rp45.000, sedangkan Kebon Polo Rp48.000. Selanjutnya bawang putih sinco per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Gotong Royong Rp35.000, sedangkan Kebon Polo Rp38.000. Bawang putih cutting per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp37.000, Kebon Polo Rp40.000 dan Gotong Royong Rp35.000. Selanjutnya bawang bombay per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp31.000, Kebon Polo dan Gotong Royong Rp34.000. Ikan laut kembung per kilogramnya di Pasar Joinangun Rp40.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp38.000. Ikan asin teri per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Gotong Royong Rp41.000, sedangkan Kebon Polo Rp42.000. Ikan bandeng per kilogramnya di ketiga pasar Rp36.000 dan ikan tongkol per kilogramnya di ketiga pasar Rp35.000. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
4: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
5: Inspirasi keluarga.

Halo pendengar, kembali lagi ya bersama di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Oke, selamat pendengar, selalu mau sampaikan dulu satu informasi ya. Di hari ini, nih pemberitahuan untuk sahabat pendengar semua, ini berkaitan dengan aliran air ya. Kepada pelanggan air minum Kota Magelang berkenaan dengan adanya pekerjaan pemeliharaan jaringan dari PLN ULP Magelang Kota, maka akan ada pemadaman listrik di sumber mata air Sri Pungaten yang akan dilaksanakan di hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Dimulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang, sahabat pendengar. Dan Anda juga bisa mengupdate ya, karena waktu padam bisa berubah di luar jadwal apabila terkendala di lapangan. Dan sehubungan dengan hal tersebut, mohon maaf bahwa aliran air dari mata air Tuk pecah untuk sementara akan terganggu. Dan daerah yang terdampak aliran air minum ini meliputi Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Magersari, lalu Jurang Ombo Selatan, Jurang Ombo Utara, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Rejowinangun Utara sebagian, kemudian juga Kelurahan Kemiri Rejo, Melati Purna dan sekitarnya, Perum Lembah Hijau, lalu Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Magelang. Dan dimohon pelanggan di wilayah tersebut untuk menampung air di rumah masing-masing. Sahabat pendengar, tentunya juga untuk sahabat pendengar yang mendengar saat ini mendengarkan Radio Magelang FM, juga yang berada di daerah-daerah yang tadi Salsa sebutkan, bisa mengupdate informasi apakah daerah Anda juga sudah terdampak aliran air minum yang apa ini terganggu ini ataukah belum. Karena tadi disampaikan juga bahwa waktu padam airnya ini bisa berubah-ubah di luar jadwal ya, bisa mengupdate begitu. Terima kasih untuk sahabat pendengar yang ada di TikTok Live Radio Magelang FM ya. Ada Kak Budi Santoso juga sudah bergabung bersama dengan Salsa yang saat ini lagi liburan di Jakarta. Ada Kak Theodorus ya, selamat pagi menjelang siang tentunya. Buat sahabat pendengar yang belum bergabung, Salsa masih tunggu kebersamaannya. Ada Bu Sadowah yang gabung barengan sama Salsa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sadowah, sehat selalu ya. Di Jambe Wangi nih request lagunya, nanti bakalan Salsa hadirkan dari Dewi Yul. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, terus juga buat Bu Endang Wahyu, Bu Erna Dwi, Mama Vega, buat Bu Murni, terus juga buat Bu Tuti, Pak Iwan, Pak Suprianto, dan semuanya aja ya. Oke deh, nanti lagunya Salsa hadirkan tentunya. Tetap stay tune bareng hanya di 103,5 Radio Magelang FM. Ada Paramita Rusadi dulu dengan Nostalgia SMA menemani kita di menit ke-36 lepas dari jam 10. Tetap bersama hanya di Inspirasi Keluarga.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
4: SPMB 2026-2027.
3: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Kabar Indonesia bersama saya Salsah, sahabat Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan kasus pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional atau BGN yang kini masuk dalam penyidikan dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG sebagai pelajaran penting bagi pemerintah. Pengadaan motor listrik yang diduga mengalami penggelembungan anggaran tersebut kini menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Menteri Purbaya juga mengungkapkan usulan pengadaan motor listrik untuk MBG sebenarnya telah ditolak sebelumnya. Namun, pemerintah kemudian mendapati bahwa pembelian motor listrik tetap terrealisasi pada Maret 2026 meski sebelumnya tidak mendapatkan persetujuan. Atas temuan tersebut, pihaknya mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak di internal Kementerian Keuangan yang terlibat dalam proses pelolosan anggaran pengadaan tersebut. Sahabat, untuk diketahui, ribuan sepeda motor listrik berlogo BGN masih berjajar rapi di sebuah gedung kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kendaraan yang semula dirancang untuk mendukung distribusi program MBG kini belum juga digunakan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Halo warga Kota Magelang. Sudah tahukah Anda, penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Masih di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua ya. Terima kasih buat Sobat Dengar yang masih gabung barengan sama Salsa. Nah Sobat Dengar, cuaca kali ini tuh memang udah mau masuk di musim kemarau ya. Tapi karena masih dalam proses peralihan begitu, jadi hawanya itu masih dingin gitu ya. Terus siang panas, malamnya dingin. Tentunya imun tubuh kita jadi lebih rentan terkena penyakit seperti itu ya. Nah, menjaga daya tahan tubuh di tengah cuaca yang seperti ini, yang tidak menentu seperti ini, tentunya harus juga dijaga ya, dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang begitu ya. Memenuhi asupan nutrisi tentunya yang kaya akan protein, kemudian serat, buah-buahan, ini harus banget ya dikonsumsi. Dan juga jangan lupa untuk menambahkan asupan vitamin C dan juga multivitamin, karena ini vitamin ini bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh kita agar lebih apa nih, tetap prima begitu ya. Kemudian yang kedua, menghidrasi secara optimal. Minum air putih minimal 8 gelas, yaitu 2-3 liter begitu ya, setiap harinya, dengan tujuan untuk mencegah dehidrasi gitu. Terus yang ketiga, Anda harus bisa dan mudah untuk mengelola waktu istirahat nih Sobat Dengar. Pastikan juga punya waktu tidur yang berkualitas, 7 jam hingga 8 jam satu hari. Biar apa nih? Biar sel tubuh kita pun juga bisa terperbaiki ya dengan maksimal. Kemudian selanjutnya yang keempat, rutin olahraga ya. Aktivitas fisik secara ringan, misalnya juga senam gitu di dalam rumah. Ini minimal 30 menit sehari, tentunya ini akan punya impact ataupun dampak yang besar untuk tubuh kita di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima adalah jaga kebersihan begitu ya. Terapkan cuci tangan pakai sabun, terus juga tutup mulut saat bersin, dan segera mandi jika kehujanan tentu. Dan yang terakhir adalah proteksi ekstra nih. Kalau lagi beraktivitas di luar ruangan yang berdebu, kemudian juga ada banyak polusi, gunakan masker begitu ya. Oke baik, Sobat Dengar, Salsa masih terus menemani sampai nanti tuntas di jam 12 siang. Buat Sobat Dengar yang belum gabung, Salsa masih tunggu kebersamaannya di 0882-135-135 atau juga bisa lewat line telepon ya di 0293-366-899 nih. Ada Bunda Eti yang gabung barengan nih di siang hari ini. Assalamualaikum Mbak Salsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eti di Perum Jambe Wangi ya. Ini untuk lagunya, lagu-lagu pop Indo tahun 90-an nih Bunda Eti. Ini lagunya Gisha ya. Terus salamnya ya buat dari Bunda Eti, buat Bu Sadowo, Bu Haryani, Bu Erna, terus juga buat Bu Nani, Mama Vega, Bu Endang Wayu, Bu Riono, Bu Murni Sorobayan gitu kan. Terus juga buat Pak Pri, terima kasih buat Mbak Salsa. Oke deh, siap. Nanti Salsa hadirkan ya. Dan lagunya dulu, Salah Ke Aku Terlalu Mencintaimu, menemani kita di menit ke-7 lepas dari jam 11 siang. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
3: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
4: Sautengar, Salsa kembali menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang ya. Baik, untuk garam beriodium bata per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp9.000, sedangkan Kebon Polos Rp9.500. Garam beriodium halus per kilogramnya di ketiga pasar Rp10.000. Mie instan merek Indomie Ayam Bawang perbungkusnya di ketiga pasar Rp3.000. Lalu untuk kacang tanah per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Kebon Polo Rp25.000, sedangkan gotong royong Rp26.000. Kacang hijau per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp23.000, sedangkan Kebon Polo Rp25.000. Ketela pohon per kilogramnya di ketiga pasar Rp5.000. Jeruk lokal per kilogramnya di ketiga pasar Rp23.000. Pisang ambon per kilogramnya di ketiga pasar Rp14.000. Udang basah per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp58.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp60.000. Tahu putih per kilogramnya di ketiga pasar Rp12.000. Tomat per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp10.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp8.000. Ketimun per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp7.000, Pasar Kebon Polo dan Gotong Royong Rp8.000. Sawi hijau per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp6.000, sedangkan Kebon Polo Rp7.000. Lalu untuk kangkung per kilogramnya di ketiga pasar Rp4.000. Kacang panjang per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000. Kentang per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp15.000, sedangkan Kebon Polo Rp16.000. Dan untuk jagung pipilan per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000. Sahabat, demikian informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. COVID-19, aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Masih di inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Oke, terima kasih yang udah gabung ya di TikTok Live Radio Magelang FM. Ada Kak siapa nih? Gak kelihatan ya. Ada Kak Kate ya. Selamat siang. Selamat siang juga ada Kak Ari Ahmad yang ada di Gorontalo, hadir lagi. Terima kasih sudah bergabung ya. Selamat siang, selamat beristirahat. Ini tentunya lagi waktu-waktu istirahat. Dan Saltringer, untuk satu informasi ya, berkaitan dengan cuaca yang ada di Jawa Tengah pada hari ini 23 Juni 2026, secara umum didominasi kondisi yang cerah berawan ya, mulai dari pagi tadi hingga siang hari ini, dan bisa berpotensi turun hujan ringan hingga sedang secara tidak merata pada sore hingga awal malam, terutama untuk wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi. Untuk memantau kondisi cuaca secara real time atau melihat data detail per kecamatan di wilayah sahabat pendengar semua, silakan juga Anda bisa periksa pembaharuan terkini melalui laman resmi dari BMKG atau bisa gunakan aplikasi Info BMKG. Baik sahabat pendengar, menemani kita semua ya, tentunya di menit ke-38 ini ada lagunya dari Nini Karlina dan Doel Sumbang, Rindu Aku, Rindu Kamu.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Baik, Soutenier, tidak terasa ya Salsa sudah menemani dari jam 9 pagi tadi di Inspirasi Keluarga. Ini saatnya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Soutenier semua. Dan selamat beristirahat di siang hari ini. Semoga Anda sehat selalu. Nanti jam 12 siang akan ada sajian musik spesial bersama dengan rekan Mita ya. Oke, Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sajian musik spesial.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar. Jumpa lagi bersama Mita di sajian musik spesial lagu kenangan sampai jam 1 nanti. GPL gak pakai lama, langsung aja kita akan ketemu dengan lagu pertama yang bakal diusung sama Gang Pegangsaan. Yah, Gang Pegangsaan adalah sebuah grup musik progresif rock Indonesia yang terbentuk di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Barat yang ditempati oleh keluarga Nasution pada tahun 70-an. Grup musik ini telah melahirkan banyak grup musik legendaris Indonesia seperti Sabda Nada yang kemudian berganti nama menjadi Gipsy, Young Gipsy, Bade Band, dan musisi kondang seperti Kena Nasution, Debbie Nasution, dan Oding Nasution, Krisye, Guru Soekarno Putra, Roni Harahap, Abadi Sosman, Debbie Nasution, dan Oding Nasution, Krisye, Guru Soekarno Putra, Roni Harahap, Abadi Sosman, dan Faris RM. Kesibukan masing-masing membuat grup musik ini menjadi pudar dan banyak dari mereka yang bersolo karir. Pada tahun 90-an, Debbie Nasution mengumpulkan mereka kembali dan membentuk Gang Pegangsaan dan sukses berkat single andalan mereka, yakni Dirimu.

Sahabat pendengar, pernah dengar dong lagu Nuansa Bening yang beberapa waktu lalu dibawakan oleh almarhum Vidi Aldiano? Nah, asal tahu aja, lagu asli Nuansa Bening adalah lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh musisi legendaris Kenna Nasution. Lagu ini dirilis pada tahun 1978 dalam albumnya yang bertajuk Di Batas Angan-Angan dengan lirik yang ditulis oleh Dr. Rudy Pekerti. Meskipun lagu ini sangat melekat dengan versi daur ulang yang dibawakan oleh mendiang Vidi Aldiano pada tahun 2008 lalu, karya orisinalnya seutuhnya milik Kenna Nasution. Ya, ini dia Nuansa Bening Kenna Nasution.

0: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
2: Yeah.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Untuk semua usia.
8: Sajian musik spesial.

0: Sajian musik spesial.
1: Terima kasih yang masih nyatu bersama Mita di SMS Sajian Musik Spesial Lagu Kenangan sampai jam 1 nanti. Oke, kali ini kita akan ketemu lagi bersama penyanyi yang cukup legend, ada Ari Kusmiran. Lagu yang bakal Mita hadirkan kali ini adalah Setulus Hatimu, Semurni Cintaku. Lagu yang diciptakan oleh Is Haryanto ini cukup populer di tahun 1978. Dan asal tahu juga nih sahabat pendengar, Ari Kusmiran mengawali dunia nyanyi dengan mengikuti lomba pop singer se-Jawa Timur dan ia 3 tahun berturut-turut mendapatkan juara. Oke, langsung aja, ini dia Ari Kusmiran dengan Setulus Hatimu, Semurni Cintaku.

Aduh, lagunya enak banget ya, Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Nah, lagu berikutnya dari Ari Kusmiran, Mita pilihin lagu yang bertajuk John. Lagu John adalah salah satu lagu populer dari penyanyi remaja Indonesia era 1970-an, Ari Kusmiran, dan lagu ini menceritakan tentang perasaan seorang wanita terhadap pria bernama John yang datang dan pergi seperti gelombang. Oke, penasaran kayak apa lagunya? Langsung aja yuk kita dengerin Ari Kusmiran dengan John.

0: Halo warga Kota Magelang. Sudah tahukah Anda, penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar 51. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program

tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Panjang jalan kenangan.
0: Sajian musik spesial.
2: Siang-siang seperti ini memang asik ya buat rehat sembari dengerin lagu-lagu pop Indonesia kenangan. Ya, bersama Mita di sajian musik spesial 103,5 Radio Magelang FM. Baiklah, sekarang kita akan sambut lagu yang dipopulerkan oleh Hetty Koes Endang dan dirilis pada tahun 1979. Lagunya bertajuk Dingin. Lagu ini menjadi salah satu hits legendaris penyanyi tersebut dan dirilis di bawah label rekaman Live Record. Langsung aja yuk kita simak Hetty Koes Endang dengan

Hari ini bisa menikmati di SMS Sajian Musik Spesial lagu kenangan bersama saya Mita. Baik, lagu selanjutnya kita akan ketemu dengan Margie Singers. Nama aslinya adalah Margareta Gertruda Maria, kelahiran 16 Agustus 1950. Dia adalah penyanyi yang sejak kecil itu bersama orang tuanya tinggal ke negeri Belanda, belajar menyanyi jazz lantaran sering mendengarkan rekaman penyanyi jazz dunia seperti Ella Fitzgerald dan Shirley Bassey. Kemudian setelah itu banyak belajar dan dibimbing oleh musisi jazz Indonesia seperti Bubi Chen, Jack Lesmana, dan Mang Udel. Dan di tahun 70-an, ia dikenal sebagai penyanyi duet bersama saudaranya Jimmy dan sering tampil menyanyikan lagu-lagu berirama blues. Dan bakat penyanyi didapati dari sang ibu, Maria Peters, seorang penyanyi gereja yang handal. Sedangkan sang ayah, Anton Seegers, yang berasal dari Belgia adalah pemetik gitar Hawaiian dan lagu-lagu keroncong. Langsung aja deh kita dengerin Margie Singers dengan Mama, Aku Ada Tanya. Yes, ini dia, Mimpi. Mimpi.

0: kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya, Pak?
3: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
3: Iya, bisa kan, Mbak?
4: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia. Sajian musik spesial.

0: sajian musik spesial.
1: Masih hadirkan lagu-lagu pop Indonesia kenangan di SMS sajian musik spesial bersama Mita sampai jam 1 nanti. Oke sahabat, kali ini kita akan ketemu bareng Kus Plus. Lagu yang bakal Mita hadirkan kali ini adalah lagu yang cukup legend juga, yakni Manis dan Sayang. Lagu ini dirilis pada tahun 1969. Lagu yang cukup populer ini diciptakan oleh Tony Koswoyo dan menjadi bagian dari album pertama Kus Plus, yaitu Deg Deg Plus. Lagu ini sebenarnya bercerita tentang kasih sayang seorang ayah kepada anaknya yang baru lahir. Tony Koswoyo menciptakan lagu tersebut khusus untuk putri pertamanya yang bernama Cici. Nah, ungkapan kasih sayang itu digambarkan melalui senyuman manis sang anak. Ini dia Kus Plus dengan Manis dan Sayang.

bisa bernostalgia dengan lagu-lagu lama ya sahabat pendengar ya. Baiklah, Mita masih bersama Kus Plus. Kali ini Mita akan suguhkan lagu yang berjudul Bunga di Tepi Jalan. Lagu ini menceritakan tentang simpati kepada seorang perempuan malam atau pekerja seks komersial. Sebagai pencipta lagu, Yon Kuswoyo mengibaratkan perempuan tersebut sebagai bunga yang layu akibat kerasnya kehidupan kota. Tetapi ia tetap tabah menjalaninya. Kus Plus, Bunga di Tepi Jalan.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah kita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
8: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
9: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
10: Untuk semua usia.
11: Sajian musik spesial

0: sajian musik spesial.
1: Selamat siang, terima kasih yang masih nyatu bersama Mita di SMS sajian musik spesial lagu kenangan 103,5 Magelang FM. Semoga benar-benar bisa membuat hati Anda bahagia ya, sembari beristirahat atau barangkali masih sibuk dengan aktivitas di siang hari ini. Pagi kali ini kita akan ketemu dengan lagu Kau Yang Kusayang yang dipopularkan oleh Mawi Purba, yang merupakan salah satu tembang kenangan yang dirilis pada tahun 1981 di album dengan nama yang sama. Meskipun Mawi Purba yang mempopularkannya, lagu ini sebenarnya diciptakan oleh Ignatius Hadianto dan pertama kali dinyanyikan oleh grup musik The Rollies pada tahun 1979. Yes, kita dengerin Mawi Purba dengan Kau Yang Kusayang.

Sahabat, gak terasa waktu jualah yang harus menuntaskan kebersamaan kita di SMS Sajian Musik Spesial Lagu Pop Indonesia Kenangan. Dan lagu paling akhir, kita ketemu bareng Ratih Purwasih dengan Hitam Putih Fotomu yang dirilis pada tahun 1989. Terima kasih kebersamaannya, ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sudah disampaikan, sudah berdasarkan analisis yuridis, sudah berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan, alat bukti dan juga fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.
3: Jadi pelaku usaha di bidang industri kosmetik sudah 1.630. Dari jumlah ini berarti terjadi peningkatan 6,3%.
1: KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan dengan dugaan aliran dana Blu-ray kargo. Badan POM mencatat industri kosmetik di Indonesia tumbuh signifikan. Iran dan Oman akan melakukan perundingan membahas perkembangan Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan dugaan aliran dana Blu-ray kargo kepada pihak-pihak yang namanya muncul di persidangan, di antaranya pejabat Badan POM, Kemendak, dan juga pejabat di Bea Cukai. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Sudah disampaikan, sudah berdasarkan analisis yuridis, sudah berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang mengembangkan penyidikan dugaan aliran dana dari PT Blu-ray Cargo kepada pihak-pihak yang namanya muncul dalam persidangan. Langkah itu dilakukan KPK setelah munculnya fakta persidangan dan keterangan saksi terkait dugaan penerimaan dana importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengembangan dilakukan setelah muncul fakta persidangan terkait dugaan aliran dana kepada pejabat Bea Cukai, BPOM, dan juga Kementerian Perdagangan. Seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis lebih lanjut bagi jaksa penuntut umum maupun penyidik. Menurut Bundi, dalam persidangan juga terungkap dugaan aliran dana sekitar 90 miliar dari PT Blu-ray Cargo kepada sejumlah pihak. Dana itu diduga mengalir kepada pejabat DJBC yang telah berstatus tersangka, serta kepada pihak-pihak lain yang disebut dalam konstruksi perkara.
2: Sudah disampaikan, sudah berdasarkan analisis yuridis, sudah berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan, alat bukti dan juga fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Kemudian juga disampaikan dalam persidangan tersebut juga berkaitan dengan dugaan aliran uang, di mana dalam perkara ini diduga ada sejumlah sekitar 90-an miliar begitu ya, yang mengalir dari PT BR, baik untuk pihak-pihak di Dijen Bea dan Cukai, yaitu kepada pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maupun disebutkan menurut keyakinan jaksa penuntut umum adalah pemberian dari PT BR kepada saudara AD.
4: Sebelumnya memang jaksa penuntut umum KPK Muhammad Takdir Suhan menyebut adanya fakta persidangan yang menyebut aliran dana kepada pihak-pihak yang belum ditetapkan tersangka oleh KPK.
5: Dan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu terkait dengan kegiatan jasa impor Blu-ray kargo namun belum sempat didistribusikan dan telah diakui oleh terdakwa satu, uang-uang tersebut bukan pemberian yang pertama kali dan telah rutin dilakukan sebagaimana juga yang sudah kami ungkap di sidang, salah satunya kepada BPOM dan kepada Kemendak. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu RI diantaranya kepada Rizal, Sisprian, dan Orlando.
4: Budi mengatakan peluang pengembangan perkara masih terbuka karena penyidikan terhadap tersangka penerima berinisial BPP masih terus berjalan. Sementara tersangka penerima lainnya yaitu RZ telah memasuki tahap penuntutan. Dalam proses penyidikan, Budi mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, khususnya terkait dugaan aliran dana dari Blu-ray kargo kepada pihak-pihak lain termasuk Ahmad Dedi atau Dedi Congor. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan mencatat industri kosmetik di Indonesia tumbuh signifikan hingga mencapai angka 6,3% per tahun. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Bersama yang terhormat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr.
7: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar mengatakan jumlah industri kosmetik di Indonesia semakin meningkat. Saat ini jumlah industri kosmetik di tanah air mencapai 1.600 lebih atau meningkat 6,3%. Selain itu, nomor izin edar kosmetik di Indonesia sudah mendekati angka 400.000. Taruna menjelaskan bisnis kosmetik di Indonesia semakin menjanjikan dan prospeknya bagus karena pangsa pasar sangat besar mulai dari bayi hingga lansia. Penjelasan itu disampaikan Taruna kepada wartawan di Jakarta.
8: Kita tahu bahwa jumlah industri di bidang kosmetik ini sekarang sudah 1.600 lebih. Kalau di sini menurut contrekan 1.630 industri. Jadi pelaku usaha di bidang industri kosmetik sudah 1.630. Dari jumlah ini berarti terjadi peningkatan 6,3%.
7: Sementara itu, Ketua Harian Kosmetika Indonesia Anjani Kusuma mengatakan meningkatnya industri kosmetik di Indonesia karena pengawasan dan pembinaan dari BPOM.
9: Seperti yang kita lihat saat ini, pertumbuhan di industri kosmetik Indonesia tetap positif dan tinggi. Tentu itu tidak luput dari pengawasan dan juga bimbingan dari BPOM.
7: BPOM telah menerbitkan peraturan BPOM nomor 8 tahun 2026 tentang sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB. Peraturan tersebut memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang industri kosmetik di tanah air. Selain itu, regulasi tersebut juga memastikan produk kosmetik dalam negeri semakin berkualitas tinggi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 76 putra-putri terbaik Indonesia dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat 2026 yang terpilih setelah menyisihkan ratusan ribu pendaftar dari seluruh penjuru tanah air. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
10: Sebanyak 76 putra-putri terbaik Indonesia dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Mereka terpilih setelah menyisihkan 119.000 pendaftar dari seluruh penjuru tanah air. Pengumuman tersebut disampaikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dalam konferensi persnya di Jakarta. Dari total pendaftar, sebanyak 228 peserta dari 38 provinsi berhasil melaju ke tahap verifikasi tingkat pusat. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, program Paskibraka bukan sekedar menyiapkan pasukan pengibar bendera saat peringatan HUT kemerdekaan RI. Lebih dari itu, program tersebut menjadi bagian dari kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.
11: Program Paskibraka merupakan pengkaderan calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Oleh karena itu, pembentukan Paskibraka adalah proses manajemen talenta nasional dari putra-putri terbaik bangsa yang diharapkan di masa depan akan menjadi pemimpin Indonesia di berbagai bidang yang berkarakter
10: Pancasila. Sebanyak 76 peserta terpilih terdiri atas 38 putra dan 38 putri yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Setelah ini mereka akan mengikuti registrasi pemusatan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Wakil Ketua BPIP Rima Agristina mengatakan, bagi mereka yang tidak terpilih untuk bertugas di tingkat pusat, mereka kembali ke tingkat provinsi. Jadi nantinya dipersilakan untuk pemerintah daerah segera melakukan penetapan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
12: Terpilih untuk bertugas di tingkat pusat, mereka kembali ke tingkat provinsi. Jadi nanti dipersilakan untuk pemerintah daerah segera melakukan penetapan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan mereka yang masuk ke tingkat provinsi dan kabupaten kota tentu saja akan mengikuti pemusatan diklat di provinsi dan kabupaten kota.
10: Diketahui usai menyelesaikan seluruh rangkaian tersebut, para peserta akan dikukuhkan sebagai Paskibraka tingkat pusat tahun 2026 dan nantinya akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diselenggarakan di Istana Merdeka Jakarta. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: kasih ucap.
1: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas bersama dengan PWI dan organisasi pers meminta pemerintah mencermati dampak perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
13: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau KTP 2JB bersama komunitas pers membuat policy brief terkait perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat. KTP 2JB memprotes ketentuan yang dinilai dapat melemahkan pers dalam perjanjian tersebut. Hal itu disampaikan Koordinator KTP 2JB Sasmito Madri dalam keterangan persnya yang berlangsung di Gedung Dewan Pers Jakarta. Sasmito menegaskan perubahan kewajiban perusahaan platform digital berpotensi mengancam keberlanjutan pers yang saat ini sedang dibangun bersama. Menurutnya, publik juga beresiko kehilangan akses terhadap karya jurnalistik dan informasi yang berkualitas. Berdasarkan kajian tersebut, KTP 2JB bersama komunitas pers merekomendasikan agar komitmen perdagangan tidak membatasi hak Indonesia mengatur sektor yang memiliki fungsi publik dan demokratis.
14: Kita juga merekomendasikan ke pemerintah supaya memastikan keberlanjutan implementasi Perpres Publisher Right ya, dan tentu Publisher Right ini bukan menjadi satu-satunya jalan untuk keberlanjutan perusahaan media di Indonesia, tapi banyak cara gitu ya untuk mendukung keberlanjutan media di Indonesia.
13: Sasmito juga menegaskan pers memiliki posisi strategis karena menjalankan fungsi publik yang penting dalam sistem demokrasi. Sementara itu, Jufri Al-Katiri dari Persatuan Wartawan Indonesia menilai ketentuan dalam perjanjian tersebut berpotensi menghambat industri pers nasional. Menurutnya, media nasional harus bersatu mendorong pemerintah agar memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan ekosistem pers di tengah dominasi platform digital global.
15: Nah, ini hari ini dengan teman-teman wartawan kan, kita kompak.
16: Masih dipelajari atau?
15: Gak usah belajar lagi, menolak perjanjian RT itu. Perjanjian perdagangan, agreement artificial itu tidak menguntungkan itu aja.
16: Tidak menguntungkan bagi pers ya, Indonesia?
15: Pers, iya. Kehidupan pers kita gak menguntungkan. Itu aja sih. Ya, kalau kita tidak berbuat, ya kita gimana? Kita berbuat itu udah begini. Ya, itu yang perlu ya kekompakan lagi. Yang mengimbau. Ada kita harus karena kan PWI ini kan rumah besar kan. Ya, PWI ada, ITI ada, AJI ada. Ya nggak bisa ke PWI sendiri. Harus sama, harus sadar. Ini dunia kita. Itu aja sih.
13: Seperti diketahui, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade atau ART atau Perjanjian Resiprokat Perdagangan yang berlangsung di Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 lalu. Perjanjian bilateral tersebut mengatur berbagai aspek kerjasama perdagangan hingga pengaturan hubungan platform digital dengan media. Hal ini menjadi perhatian dari berbagai organisasi pers di Indonesia termasuk Dewan Pers. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya mengenai informasi Haji 2026.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Awali informasi Haji 2026 mengenai memasuki operasional pemulangan hari ke-22, Embarkasi Solo telah menerima kedatangan 62 kloter dengan total 22.180 jemaah. Berikut laporan selengkapnya, Sofi Asegab. Sofi.
18: Baik, rekan Zaini dan pendengar, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Solo terus berlangsung di Asrama Haji Donohudan Boyolali. Dan pada operasional pemulangan hari ke-22, petugas PPIH Embarkasi Solo kembali menerima kedatangan dua kelompok terbang, yakni kloter 63 dan kloter 64 yang seluruh jemaahnya berasal dari Kabupaten Sukoharjo. Setibanya di Asrama Haji Donohudan, para jemaah terlebih dahulu menjalani proses penerimaan oleh petugas. Seluruh barang bawaan diturunkan dari bus, kemudian dilakukan pendataan sebelum diserahkan kembali kepada masing-masing jemaah. Selanjutnya, para jemaah ini diarahkan menuju Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan untuk mengikuti prosesi penyambutan, kemudian memperoleh informasi dari petugas, serta beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke daerah asal. Ketua PPIH Embarkasi Solo saat kami konfirmasi, yakni Amalia, ini menyampaikan hingga hari ke-22 masa pemulangan di Embarkasi Solo ini telah menerima kedatangan 62 kloter dengan total 22.180 jemaah haji. Seluruh proses pemulangan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan petugas dari berbagai unsur agar pelayanan kepada jemaah berjalan aman, tertib, dan lancar. PPIH juga mencatat hingga saat ini terdapat 53 jemaah Embarkasi Solo yang meninggal dunia. Rinciannya 49 jemaah wafat di Tanah Suci, 1 jemaah meninggal di dalam pesawat saat perjalanan pulang, dan 3 jemaah meninggal setelah tiba di tanah air.
19: Pada pagi hari ini kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 62 kloter dengan jumlah jemaah haji 22.180 jemaah. Dan untuk jadwal kedatangan pada hari ini sebanyak 2 kloter dari kloter 63 dan kloter 64. Keseluruhannya adalah dari Kabupaten Sukoharjo.
18: Selain memastikan proses penerimaan berjalan dengan baik, PPIH Embarkasi Solo terus mengingatkan jemaah yang masih berada di Madinah untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Jemaah juga diimbau tidak memaksakan aktivitas maupun kegiatan di luar hotel dan memperbanyak waktu beristirahat serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan selalu menggunakan alat pelindung diri saat berada di luar ruangan mengingat suhu di Arab Saudi masih cukup tinggi. Dengan masih berlangsungnya proses pemulangan jemaah haji, PPIH Embarkasi Solo memastikan seluruh layanan mulai dari penerimaan jemaah, kemudian distribusi bagasi, ada juga pelayanan kesehatan hingga pemberangkatan menuju daerah asal ini terus dilakukan secara optimal agar seluruh jemaah dapat kembali ke rumah dengan selamat dan dapat bertemu dengan keluarga di rumah dengan nyaman. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju ke Makassar, pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabrurar haji mereka melalui kepedulian sosial. Kristianto melaporkan selengkapnya. Kris? Ya baik, laporan dari Kristianto akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya. Ya, berikut kami hadirkan laporan dari Kristianto. Kelihatannya kami sudah bisa memutar laporan dari Kristianto berikut ini.
20: Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan hibah haji sesuai instruksi. Sementara Kabakes Raset Dawat Jawa Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemakmuran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
0: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
20: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah

0: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok dan ASEAN menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis di tengah meningkatnya tantangan global. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Misi Tiongkok untuk ASEAN menggelar Jakarta Forum 2026 memperingati 5 tahun kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Tiongkok dan peluncuran laporan khusus Senin kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan kawasan Asia kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Namun menurutnya berbagai tantangan global mengharuskan negara-negara di kawasan memperkuat kerjasama dan solidaritas. Dubes Wang menegaskan Tiongkok siap bekerjasama dengan ASEAN untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan kawasan. Selain itu, Dubes Wang juga mendorong percepatan implementasi China-ASEAN Free Trade Area atau CAFTA 3.0 guna memperkuat ketahanan pangan, energi, dan rantai pasok kawasan.
2: Kita harus tetap berkomitmen pada keterbukaan dan kerjasama, mempercepat implementasi CAFTA 3.0, dan membangun pasar bersama kawasan yang lebih terbuka. Kita perlu meningkatkan ketahanan pangan dan energi kawasan serta stabilitas rantai pasok melalui kerja sama yang saling menguntungkan dan membangun arus ekonomi kawasan yang lebih tangguh.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis, di mana prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
3: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35 dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
1: Peluncuran laporan khusus berjudul Pentingnya Hubungan ASEAN-Tiongkok Tinjauan Masa Lalu dan Masa Depan menjadi momentum penting merefleksikan capaian sekaligus arah masa depan hubungan kedua pihak. Profesor Yang Yu dari China Foreign Affairs University menjelaskan laporan tersebut disusun berdasarkan 3 pilar utama, yakni politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, serta pertukaran sosial budaya. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you all.
0: Inggris dan Ghana, nanti kita hadirkan laporannya dari Piala Dunia, tapi sebelumnya kami hadirkan juga informasi mengenai Iran dan Oman akan melakukan perundingan untuk membahas perkembangan situasi terkait dengan Selat Hormuz. Iran mengatakan pihaknya akan membahas mekanisme. Inggris dan Ghana, nanti kita hadirkan laporannya dari Piala Dunia, tapi sebelumnya kami hadirkan juga informasi mengenai Iran dan Oman akan melakukan perundingan untuk membahas perkembangan situasi.

0: Gugur Piala Dunia secepat mungkin dengan memenangkan laga Grup L di Boston, Amerika Serikat. Berikut informasinya, Nur Diansyah.
1: How much of that is down to him and how much of it is down to you?
2: Tim nasional Inggris berupaya mengamankan tempat di babak 32 besar Piala Dunia saat mereka berhadapan dengan Ghana yang sama-sama mengincar target serupa. Dua tim teratas klasemen Grup L Piala Dunia 2026 itu sama-sama mengoleksi 3 poin. Inggris menampilkan salah satu performa paling mencolok di Piala Dunia dengan mengalahkan Kroasia 4-2 di pertandingan pembuka mereka. Sementara Ghana juga memulai dengan kemenangan, meski kurang meyakinkan karena mereka baru mencetak gol pada menit-menit akhir untuk mengalahkan Panama 1-0 di pertandingan pembuka. Tim berjuluk The Black Stars atau Bintang Hitam itu berharap mendapatkan hasil terbaik saat menghadapi tim nasional Inggris yang berada di masa kemasan. Timnas Inggris yang diasuh oleh Thomas Tuchel itu hanya kalah 1 kali dari 11 pertandingan terakhir. Inggris yang diperkuat oleh Harry Kane, Declan Rice, dan Nico Aureli memiliki daya serang untuk mengatasi potensi masalah di lini pertahanan mereka. Pada sesi jumpa pers pertandingan, pemain gelandang Arsenal yang juga pemain Inggris, Declan Rice, menyebut bahwa dirinya datang dengan penuh rasa percaya diri.
3: Yeah, I think I come into this tournament with bundles of confidence.
4: Saya rasa saya memasuki turnamen ini dengan penuh percaya diri. Dua musim pertama saya di Arsenal, kami kalah tipis dalam perebutan gelar. Dua kali finish di posisi kedua. Bahkan dalam hidup pun, Anda perlu melewati kekalahan kecil untuk meraih kemenangan besar. Saya merasa di Arsenal hal itu akan terjadi. Saya hanya merasakan tim, manajer, dan cara saya bermain. Sekarang kami telah melewatinya. Saya merasa datang ke Inggris dengan semangat yang tinggi, penuh percaya diri. Tentu saja saya bisa membawa itu ke turnamen ini dan seiring menjalani pertandingan, dan kami terus bermain melawan lawan yang bagus. Saya merasa Anda harus terus melihat yang terbaik dari saya.
2: Sementara pelatih Thomas Tuchel menyampaikan bahwa Ghana bermain dengan fisik dan kecepatan yang tinggi.
4: Declan menyebutkan salah satu ancamannya adalah serangan balik karena Ghana bermain dengan banyak fisik. Mereka bermain dengan kecepatan tinggi, kualitas individu. Mereka tidak keberatan jika mereka tidak menguasai bola, karena mereka melancarkan serangan kecepatan tinggi melalui serangan balik. Mereka bermain sangat langsung saat menguasai bola. Mereka tidak segan-segan menggunakan bola-bola panjang. Mereka membawa 4 atau 5 pemain untuk menyerang. Jadi ya, ini pendekatan yang berbeda dari pertandingan terakhir. Tapi itulah keindahannya. Kami bermain Piala Dunia. Kami sekarang memainkan budaya yang berbeda, tim nasional yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda terhadap pertandingan.
2: Laga antara Inggris dengan Ghana ini akan berlangsung di Stadion Gillette, Boston, Amerika Serikat, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Gajipikir-pikir ake-ake wong saiki gampang kepilut marang samu barang kang katon elo, katon gemebiar, katon wah. Sana dan sedatini ora podo marang opo sak benere.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau...

Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Sada ID. Berita Indonesia Live.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Berita Indonesia Live kembali hadir untuk hari ini, edisi Selasa 23 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan FM 107 Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live menyajikan beragam berita teraktual dari seluruh Indonesia secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, sudah siap Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah dan Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah yang akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda di sesi pertama. Pendengar LPPLS Indonesia, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Yayu Bahar dari Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah yang akan melaporkan tentang Pemkab Barito Utara salurkan bantuan sosial permakanan bagi warga serta honorium kelembagaan bagi perangkat adat dan RT RW. Rekan Yayu Bahar, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara secara resmi meluncurkan program bantuan sosial permakanan serta penyerahan honorium bagi kelembagaan Adamang Adat, Mantir Adat, serta RT RW se-Kabupaten Barito Utara tahun 2026. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, Sri Hartati, menjelaskan program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan dan memenuhi kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, yang mana merupakan salah satu program unggulan dari Bupati Barito Utara, dengan sasaran penerima manfaat mencakup 1.256 penerima bansos serta 524 orang dari unsur kelembagaan. Pendengar, di tempat yang sama Bupati Barito Utara Haji Salahuddin dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan apresiasi atas pengabdian para tokoh adat serta perangkat RT dan RW. Beliau mengatakan kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui program yang tepat sasaran. Bantuan sosial permakanan berupa sembako ini akan disalurkan secara berkala setiap 3 bulan sekali untuk meringankan beban ekonomi warga, sekaligus melengkapi bantuan sosial lainnya seperti PKH dan BPNT. Lebih lanjut, Bupati menekankan peran krusial Damang Adat, Bantir, serta RT RW sebagai ujung tombak pelayanan, karena merupakan garda terdepan dalam menjaga kearifan lokal, ketertiban, dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Pemberian honorium ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga persatuan dan nilai-nilai budaya demi terwujudnya Barito Utara yang maju dan berkeadilan. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Yayu Bahar dari Batara FM dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ada rekan Faza Lutfia yang akan berbagi kabar pemerintah Kabupaten Wonosobo menegaskan komitmennya untuk membangun sistem pengelolaan pengaduan yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Rekan Faza Lutfia, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik pendengar seluruh Indonesia, aduan masyarakat jadi acuan perbaikan pelayanan publik. Pengaduan masyarakat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu mengemuka dalam pelatihan teknis pengelolaan pengaduan bagi admin pengelola pengaduan Kabupaten Wonosobo yang digelar di Joglo Nawasena pada Senin 22 Juni 2026 dengan menghadirkan narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Sekretaris Daerah Honi Andang Wardoyo menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun sistem pengelolaan pengaduan yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus ditangani secara profesional melalui koordinasi yang baik antar perangkat daerah agar mampu memperkuat kepercayaan publik. Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Nurul Alif Densi menyampaikan bahwa pengaduan masyarakat harus dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki pelayanan, bukan sekedar keluhan. Ia menjelaskan pelayanan prima dibangun melalui tindakan, perhatian, sikap, kemampuan, penampilan, dan akuntabilitas. Sehingga pengelola pengaduan dituntut memberikan layanan yang cepat sekaligus humanis. Nurul juga mengingatkan masih adanya sejumlah kendala dalam pengelolaan pengaduan, seperti lemahnya koordinasi, minimnya informasi perkembangan penanganan kepada pelapor, hingga saling melempar tanggung jawab. Karena itu, Ombudsman mendorong penerapan penanganan pengaduan yang dimulai dari mendengarkan, mencatat, memverifikasi, menindaklanjuti hingga menyampaikan hasil kepada masyarakat. Sementara itu, narasumber dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Roshid Al-Kindi, menilai pengaduan masyarakat memiliki peran strategi sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi maladministrasi dan berbagai persoalan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa setiap aduan merupakan data penting untuk mengukur kualitas pelayanan sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih baik. Melalui pelatihan tersebut, para admin pengelola pengaduan di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo diharapkan mampu mengelola setiap laporan secara profesional, menjaga kerahasiaan identitas pelapor, serta menjadikan pengaduan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
0: Terima kasih untuk rekan Faza dari Pesona FM Wonosobo. Dan rangkaian informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali dengan sesi Persada ID Talk setelah jeda berikut ini.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi

dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran reguler

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Selasa 23 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Menyalakan Harapan Generasi Muda Tanpa Narkoba melalui program Ananda Bersinar. Selengkapnya bersama dengan rekan Anggun.
1: Persada ID Talk.
2: Saat ini Anggun tidak sendiri ya, seperti yang tadi sudah Anggun sampaikan. Di pagi hari ini sudah kedatangan tamu beliau dari BNN Kabupaten Pasuruan. Ada Bapak Muhammad Effendi SKM, selaku penyuluh narkoba ahli muda dan Katim Pencegahan BNN Kabupaten Pasuruan. Dan terima kasih sudah hadir di Studio Suara Pasuruan.
3: Terima kasih kembali sudah menyambut kami.
2: Ay, luar biasa ya, sudah disambut dengan teh hangat dan kopi. Iya, pagi ini ya. Nah, Pasuruan People, topik pagi ini bersama kawan-kawan dari BNN Kabupaten Pasuruan adalah menyalakan harapan generasi tanpa narkoba. Ini melalui program yang namanya Ananda Bersinar. Betul begitu, Bapak?
3: Betul sekali.
2: Betul sekali ya. Baik, kita langsung aja ke Bapak Effendi nih, Pak. Ngomongin seputar narkoba, tapi sebelum kita jauh melangkah ke program Ananda Bersinar, pertanyaannya masih berkaitan dengan narkoba pastinya. Kenapa kok narkoba ini harus kita perangi dan gembor-gembornya ini harus sampai ke seluruh lapisan masyarakat?
3: Ya, terima kasih Mbak Anggun. Kalau kita berbicara narkoba memang kedengarannya cukup mengerikan ya. Narkoba ini terdiri dari 7 huruf tapi dampaknya sangat luar biasa. Bahkan kejahatan narkoba itu masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, artinya kejahatannya ini antisipasi dan solusinya butuh hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Karena dampak yang diakibatkan oleh narkoba ini bukan hanya pada satu aspek atau satu dimensi, tapi meliputi seluruh lini kehidupan. Bahkan narkoba ini bisa menghancurkan sebuah negara. Kalau kita menilik sejarah, beberapa ratus atau puluhan ribu tahun yang lalu, negara Cina itu pernah musnah satu dinasti hanya karena perang candu dengan Inggris. Nah, ini menjadi alert atau peringatan buat kita semuanya bahwa jangan sampai negara kita hancur hanya karena narkoba.
2: Oke, sebenarnya peredarannya bagaimana? Kok bisa sampai menghancurkan suatu negara begitu?
3: Ya, kalau kita berbicara peredarannya sampai detik ini memang sangat masif ya gitu kan. Makanya kalau dulu ada istilah di tahun 2025 akan ada kegiatan atau program yang namanya Indonesia Bersih dari Narkoba. Okay. Tapi faktanya sampai detik ini gitu kan peredaran narkoba masih masif gitu. Artinya apa? Ada hukum ekonomi di dalamnya, ada supply, ada demand. Ketika misalkan ada yang membutuhkan, berarti di situ ada narkoba. Nah, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama bahwa untuk memecahkan permasalahan narkotika ini bukan hanya BNN saja, tapi menjadi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia.
2: Baik. Oke. Okay. Nah, dampaknya nih kalau sudah kecanduan tadi ya. Ini gimana nih?
3: Kalau kita berbicara dampak, fisik udah pasti ya. Fisik organ yang paling diserang oleh narkoba itu adalah otak. Otak orang yang menyalahgunakan narkoba itu akan mengalami kerusakan secara permanen, kemudian tidak dapat disembuhkan, hanya dapat dipulihkan melalui metode rehabilitasi. Okay. Selain otak, organ-organ tubuh lainnya juga akan mengalami malfungsi. Mulai dari ginjal, jantung, paru, hati, dan organ tubuh yang lainnya. Itu baru dampak fisik. Kalau dampak psikis, ya pastinya dia kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, terus kemudian kemampuan dalam kognitifnya juga mengalami kendala gitu kan. Dampak sosial juga bisa terjadi pada orang yang menyalahgunakan narkoba. Karena narkoba ini kan dampaknya bukan hanya kepada orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan, tapi juga dampak kepada orang di sekitarnya, menjadi beban bagi keluarganya, meningkatkan tindakan kriminalitas, kemudian terkait studi, kalau misalkan dia seorang pelajar atau mahasiswa pasti bakalan terbengkalai, kalau misalkan dia seorang pegawai atau karyawan pasti produktivitasnya menjadi turun. Itu dampak dari kejahatan narkotika atau narkoba.
2: Dalam filosofi program Ananda Bersinar, kenapa sih kok keluarga ditempatkan sebagai pilar utama untuk pencegahan narkobanya gitu?
3: keluarga ini merupakan madrasah pertama anak mendapatkan pendidikan, pembentukan karakter, dan lain-lain itu kan. Kami memandang bahwa melalui keluarga anak akan mempunyai daya tangkal terhadap hal-hal yang negatif, salah satunya penyalahgunaan narkoba. Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan kita juga ada program yang bernama Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Saya jelaskan secara singkat saja itu kan. Kegiatan ini lumayan berdampak karena sasarannya adalah keluarga. Jadi orang tua, boleh ayah ataupun ibu, dan juga anak, kita jadikan dalam satu forum. Nanti akan kita lakukan beberapa treatment kepada mereka dari sudut pandang masing-masing. Tujuannya adalah memperbaiki komunikasi antara orang tua dan anak, agar si anak dan orang tua itu mengetahui permasalahan dari masing-masing, sehingga mempunyai daya tangkal dan juga membentuk karakter yang kuat dan bisa menjadi benteng agar anaknya bisa terhindar dari narkoba dan anak, agar si anak dan orang tua itu mengetahui permasalahan dari masing-masing, sehingga mempunyai daya tangkal dan juga membentuk karakter yang kuat

0: generasi muda ini terbentuk daya tangkalnya, membentuk ketahanan dirinya agar bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, menyalakan generasi muda tanpa narkoba. Nah, kita berharap generasi muda yang ada di Pasuruan ini mempunyai daya tangkal supaya bisa terhindar dari narkoba, sehingga kita bisa menyongsong generasi emas berprestasi di tahun 2045 secara gemilang.
1: Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Dan terima kasih banyak informasi yang sangat luar biasa sudah kita dapatkan di pagi hari ini, ilmu yang tentunya bermanfaat apalagi kita sebagai orang tua ya, yeah, punya putra-putri yang menjadi penerus bangsa begitu ya. Terima kasih Bapak Muhammad Effendi SKM selaku penyuluh narkoba ahli muda dan Katim Pencegahan BNN Kabupaten Pasuruan. Next, kesini lagi ya.
0: Siap, terima kasih kembali Mbak Anggun.
1: Dengan tema yang berbeda juga pastinya. Siap. Terima kasih untuk semuanya, Anggun dan Bapak pamit. Mohon undur diri, insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Setelah Persada ID Talk, selanjutnya ada informasi dari Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ada informasi juga dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Langsung aja kita ke Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada rekan Abi Hasan yang akan berbagi kabar Kelurahan Genjahan wakili Gunung Kidul dalam evaluasi lomba kelurahan tingkat DIY 2026 fokus pada pemerataan ekonomi dan inovasi lokal. Rekan Abi Hasan, silakan dengan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Pendengar BPL seluruh Indonesia, Kelurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul menjalani tahapan klarifikasi lapangan dalam lomba kelurahan tingkat daerah istimewa Yogyakarta tahun 2026. Setelah sebelumnya berhasil meraih juara pertama tingkat Kabupaten Gunung Kidul. Mengusung tema membangun dari kelurahan dan kelurahan untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Genjahan menampilkan berbagai inovasi unggulan mulai dari program Lumbung Mataram dan ketahanan pangan, dapur stunting, rumah sehat, penguatan UMKM, koperasi desa, hingga pemberdayaan kelompok wanita tani dan bantuan sosial dari Bumkalma. Bupati Gunung Kidul Enda Supekti Kuntariningsih menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari administrasi, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui inovasi dan semangat gotong royong. Tim penilai DIY juga mengapresiasi sambutan masyarakat yang menunjukkan kuatnya budaya guyub rukun dan toleransi beragama di Kelurahan Genjahan. Melalui lomba ini, diharapkan Genjahan mampu menjadi kelurahan percontohan yang membawa nama baik Daerah Istimewa Yogyakarta menuju tingkat regional. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abi Hasan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih untuk rekan Abi Hasan dan selamat bertugas kembali. Pendengar, selanjutnya akan kita ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ada laporan tentang Malam Penutupan Islamic Expo Kabupaten Tanah Laut tahun 2026, meriah dan penuh berkah. Selengkapnya bersama rekan Nur Mariska. Oke, ternyata informasi dari rekan Nur Mariska belum bisa kita hadirkan. Dan pendengar, terima kasih. Anda masih tetap setia di Berita Indonesia Live dan kita akan kembali untuk di sesi yang ketiga.

0: informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi

sedang dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran

0: Pendengar, kami akan segera menghubungi kembali rekan Nur Mariska yang akan berbagi kabar malam penutupan Islamic Expo Kabupaten Tanah Laut tahun 2006 meriah dan penuh berkah. Rekan Nur, silakan informasi Anda.
1: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Penuh berkah dan meriah di malam penutupan Islamic Expo Tanah Laut tahun 2026. Kemeriahan luar biasa mewarnai malam penutupan Islamic Expo Kabupaten Tanah Laut tahun 2026 yang digelar pada Minggu malam 21 Juni 2026. Acara yang berlangsung selama 6 hari penuh ini resmi ditutup oleh Wakil Bupati Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli yang disempurnakan dengan special performance dari penyanyi religi ternama Alma SBY serta pembagian hadiah bagi para juara lomba. Malam puncak ini dihadiri oleh seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, perwakilan Pondok Pesantren Sekabupaten Tanah Laut, serta masyarakat yang memadati area panggung utama. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tanah Laut menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya atas suksesnya kolaborasi besar ini. Ia menyebutkan, selama 6 hari pelaksanaan Expo ini, telah menyaksikan bagaimana semangat kebersamaan, syiar Islam, pendidikan budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berpadu dalam satu kegiatan yang positif dan penuh manfaat. Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut menegaskan bahwa keterlibatan aktif pondok pesantren, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, komunitas pemuda, hingga pelaku UMKM adalah ruh dari kesuksesan acara ini. Menurutnya, Islamic Expo 2026 menjadi bukti bahwa peringatan keagamaan memiliki dampak yang luas. Harapannya, Islamic Expo tidak berhenti sebagai agenda tahunan, melainkan menjadi gerakan bersama membangun peradaban masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing. Ramainya stand-stand UMKM yang diserbu pengunjung menjadi bukti bahwa syiar agama dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bisa berjalan beriringan. Di akhir pidatonya, atas nama perintah Kabupaten Tanah Laut, beliau mengucapkan terima kasih mendalam kepada panitia, sponsor, relawan, aparat keamanan, dan seluruh masyarakat yang sukses menjaga ketertiban. Suasana malam penutupan semakin larut dalam kekhusyukan sekaligus kemeriahan saat Alma SBY naik ke atas panggung. Penampilan spesialnya membawakan deretan lagu religi dan solawat berhasil menghipnotis ribuan pasang mata yang hadir, membawa atmosfer religius yang sejuk namun tetap menghibur. LPPR Radio Tuntung Panah FM, Kalimantan Selatan, reporter Nur Mariska melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Nur Mariska untuk informasi Anda. Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Selasa 23 Juni 2026. Berita Indonesia Live bisa Anda dengarkan dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Sudah siap 3 LPPL di sesi ketiga. Ada Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, dan RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BI Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasyanto. Silakan laporan Anda, rekan Aan Kasyanto.
2: Pendengar RPKB Indonesia, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Multi mengajak para murid baru untuk membangun semangat baru dan kebiasaan baik lewat rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah 2026. Ia mengajak para murid baru untuk memanfaatkan rangkaian kegiatan MPLS tidak hanya sebagai momen untuk mengenal lingkungan sekolah, guru maupun teman yang baru, namun juga berbagai kebiasaan baik baru yang dapat menjadi bekal pada jenjang pendidikan berikutnya. Hal ini dikatakan pada sosialisasi dan diskusi MPLS Ramah tahun 2026 di Jakarta Pusat baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa MPLS Ramah bukanlah sekedar perubahan istilah, melainkan juga perubahan cara pandang dalam menyambut murid baru. Rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah baru yang sebelumnya erat berkaitan dengan kekerasan, perpeloncoan maupun aktivitas yang tidak edukatif, kini berubah menjadi momen memberikan pengalaman mengenai pengenalan lingkungan dan budaya belajar baru yang aman dan nyaman. Karena itu, Mendikdasmen juga mengingatkan para satuan pendidikan agar memberikan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna dan bergembira melalui rangkaian kegiatan MPLS. Laporan khusus redaksi Angkasian Toto Berita Indonesia Live.
0: Informasi selanjutnya dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, ada rekan Dani yang akan berbagi kabar 200 mahasiswa berprestasi terima beasiswa dari Pemkot Magelang. Rekan Dani, silakan informasi Anda.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Magelang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendongkrak kualitas pendidikan. Jumat pekan lalu, Wali Kota Magelang Damar Prasiono menyerahkan beasiswa berprestasi secara simbolis kepada 200 mahasiswa asli Kota Magelang di Pendopo Pengabdian. Masing-masing mahasiswa menerima bantuan tunai sebesar 2,1 juta rupiah per tahun. Wali Kota menegaskan, program ini hadir sebagai solusi nyata untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan dan literasi. Sementara itu, Kepala Disporaper Kota Magelang Imam Baihaqi menyebut, dalam pelaksanaannya, Pemkot Magelang melalui Disporaper telah menjalin kerjasama dengan 9 perguruan tinggi dan akademi, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Tidar, Universitas Muhammadiyah Magelang, Poltekkes Kemenkes Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kebidanan, Stikes Karya Bakti Nusantara, Stimik Bina Patria, dan Akatirta. Salah satu penerima beasiswa, Naswa Sirilda Meida Dona dari Universitas Tidar, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia menilai program tersebut sangat membantu mahasiswa dalam menunjang kebutuhan pendidikan. Demikian, saya Dani dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Dani dan selamat bertugas kembali. Berikutnya kita beralih ke RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ada rekan Bima Prasetya yang akan melaporkan tentang Pemkab Temanggung bebaskan denda PBBP 2 tahun 2013-2024. Rekan Bima Prasetya, silakan informasi Anda.
4: Baik pendengar berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Temanggung membebaskan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 untuk tunggakan tahun 2013 hingga 2024. Program ini berlaku hingga 31 Oktober 2026 dan diharapkan dapat mendorong masyarakat segera melunasi kewajiban pajaknya. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung Bapak Bagus Minuntun menyampaikan kebijakan ini diberikan karena masih tingginya tunggakan PBB yang tercatat sebagai piutang daerah. Saat ini terdapat 42.705 SPPT yang belum dilunasi dengan total nilai pokok mencapai 1,6 miliar rupiah. Menurutnya pemerintah tidak berfokus pada penagihan denda, melainkan pada pelunasan pokok pajak agar masyarakat kembali patuh membayar pajak. Tanpa relaksasi, beban tunggakan akan terus bertambah akibat akumulasi denda administrasi setiap tahun. Sementara itu, hingga pertengahan tahun 2026, realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Temanggung telah mencapai 5,15 miliar rupiah atau sekitar 18,1% dari target. Sebanyak 11 desa juga dilaporkan telah menuntaskan pelunasan PBB hingga 100%. Selain itu, pemerintah Kabupaten Temanggung telah menyiapkan digitalisasi sistem pendapatan daerah agar pembayaran dan pemantauan pajak dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Demikian, Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Bima Prasetya dan selamat bertugas kembali. Sebagai informasi terakhir, ada informasi dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Ada rekan Nia yang akan berbagi kabar, Pemkab Bangli sosialisasikan portal Perlinsos kepada aparatur kewilayahan di Bangli. Rekan Nia, silakan informasi Anda.
5: Sahabat se-Indonesia, pemerintah Kabupaten Bangli terus memperkuat implementasi digitalisasi layanan sosial melalui kegiatan sosialisasi portal perlindungan sosial yang digelar di Gedung Bukti Mukti Kantor Bupati Bangli. Sosialisasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bangli, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli. Sosialisasi ini diikuti oleh ratusan kepala dusun, kepala lingkungan, serta perangkat kewilayahan dari Kecamatan Bangli dan juga Kecamatan Susut. Acara dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bangli, Bapak Nyoman Murdita. Dalam arahannya, beliau menegaskan pentingnya peran perangkat kewilayahan dalam mendukung pelaksanaan program digitalisasi perlindungan sosial agar data masyarakat penerima bantuan dapat terverifikasi dengan baik dan tepat sasaran. Menurutnya, portal Perlinsos merupakan inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial sekaligus mempermudah proses pendataan dan verifikasi secara digital. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memperoleh data yang lebih valid, transparan, dan terintegrasi sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berjalan secara efektif. Kepala Dinas Komunikasi juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan lanjutan dari sosialisasi portal Perlinsos yang telah dilaksanakan sebelumnya. Program sosialisasi dirancang dalam 3 tahapan pelaksanaan guna menjangkau seluruh agen dan petugas pendataan yang tersebar di Kabupaten Bangli. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada para kadus dan juga kepala lingkungan terkait mekanisme penggunaan portal Perlinsos. Dengan pemahaman tersebut, para peserta diharapkan mampu membantu masyarakat dalam proses registrasi, pembaruan data sosial, hingga verifikasi data calon penerima bantuan sosial. Selain menerima materi sosialisasi, peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan terkait pendataan masyarakat calon penerima bantuan sosial. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bangli berharap sinergi antara perangkat daerah, aparatur kewilayahan, dan para agen pendataan semakin kuat dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, akuntabel, serta berbasis data digital. Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Demikian saya Nia dari Bangli Provinsi Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Nia dari Kabupaten Bangli, Bali, dan selamat bertugas kembali. Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Surapasuruan FM 107 Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Gimana kabar hari ini? Sehat ya? Ya, semoga dengan apa sehat yang saat ini masih kita rasakan, benar-benar ini modal tentunya untuk menapaki ini hari. Di hari Selasa, hari yang ke-23 di bulan Juni 2026 ya. Baik, senang banget untuk siang ini saya Dani bersama Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh iya, sahabat pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreams.com ya. Dan tentunya seperti biasa, sampai jam 4 sore nanti saya Dani tunggu kebersamaan Anda lewat line telepon kami di nomor 0293 366 899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135 ya. Yuk, sampaikan aspirasi atau aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini ya. Semua aspirasi dan aduan dari Anda sahabat pendengar tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Mengulapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait ya. Baik, untuk yang pertama saya akan informasikan, pemerintah Kota Magelang mendukung peningkatan kualitas SDM melalui pemberian beasiswa kepada 200 mahasiswa berprestasi asal Kota Magelang. Beasiswa sebesar 2,1 juta per orang per tahun diserahkan oleh Wali Kota Magelang Damar Prastiono didampingi Wakil Wali Kota Magelang Dr. Sri Harso di Pendopo Pengabdian. Menurut Damar, kegiatan ini merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di kehidupan termasuk untuk memutus rantai kemiskinan. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau Dispora Parkota Magelang Imam Baihaqi menjelaskan bahwa program beasiswa ini bertujuan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik maupun di non-akademik. Beasiswa diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim kompetisi yang positif serta meningkatkan semangat belajar generasi muda. Dalam pelaksanaannya, Pemkot Magelang melalui Disporapar telah menjalin kerjasama dengan 9 perguruan tinggi dan akademi. Yang pertama, Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Tidar, Universitas Muhammadiyah Magelang, Poltekkes Kemenkes Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kebidanan, Stikes Karya Bakti Nusantara, Stimik Bina Patria, dan Akatirta. Salah satu penerima beasiswa Naswa Cirilda Mailadona dari Universitas Tidar mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Dan ia menilai program beasiswa tersebut sangat membantu mahasiswa dalam menunjang kebutuhan pendidikan. Ya, yeah, sahabat pendengar, yuk
silakan hari ini Anda punya aspirasi, punya aduan, atau punya informasi-informasi bermanfaat, silakan sampaikan ya lewat Bangun Magelang kita. Saya tunggu kebersamaan Anda untuk hari ini ya. Silakan bisa lewat 366899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882 1035 1035. Saya Dani, tunggu Anda sampai jam 4 sore di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat pendengar, sebanyak 261 warga lanjut usia dari Kecamatan Magelang Utara mengikuti wisuda sekolah lansia di Gedung Wanita Kota Magelang kemarin. Wisuda ini merupakan bagian dari program sekolah lansia yang digagas pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Wali Kota Magelang Damar Prastiono dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, wisuda untuk para lansia bukan sekedar karena berhasil menyelesaikan pembelajaran. Lebih dari itu, karena dinilai telah memberikan pelajaran berharga kepada masyarakat luas, bahwa semangat belajar tidak mengenal batas usia. Melalui kegiatan ini, Wali Kota berharap para lansia tetap aktif bersenam, bersilaturahmi, terlibat dalam kegiatan lingkungan, serta menjadi sumber kearifan dan teladan bagi generasi muda yang lain. Sementara itu, Kepala DPMP 4KB Kota Magelang, Wawan Setiadi, menjelaskan, program sekolah lansia merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Magelang yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan sejahtera. Adapun sebelum diwisuda, para lansia menjalani 8 kali pertemuan dengan materi yang beragam, di antaranya kebudayaan, filosofi terapi, pemeriksaan kesehatan, pembinaan spiritual, senam lansia, 7 dimensi lansia tangguh, gizi lansia, hingga pengembangan hobi yang disesuaikan dengan kebutuhan warga lanjut usia. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore sahabat pendengar, saya Dani masih membersami Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan tentunya saya Dani masih menunggu kebalasan Anda sahabat pendengar, silahkan ya. Kalau hari ini Anda punya aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang, silakan. Anda bisa gabung lewat line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Ya, sahabat pendengar, dikutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini ya. Dari beberapa aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti oleh dinas terkait pada periode terbaru tahun 2026 ya. Berdasarkan informasi yang terjadi hingga Juni 2026 di kanal pengaduan Monggo Lapor mencatat tingkat tindak lanjut yang cukup tinggi oleh OPD di Kota Magelang. Pada triwulan 1 tahun 2026 terdapat 397 pengaduan masyarakat. Sebanyak 345 aduan masuk melalui Monggo Lapor dan rata-rata waktu tindak lanjut oleh PD sekitar 2 hari. Pemerintah Kota Magelang menetapkan target maksimal penanganan aduan 5 hari kerja, Ya, ada beberapa aduan yang sudah disampaikan oleh warga Kota Magelang ya, termasuk perbaikan pendestrian rusak di Jalan Ahmad Yani ya, di mana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang menindaklanjuti laporan warga melalui Monggo Lapor terkait kerusakan pendestrian di kawasan Lampu Merah Kebon Polo Jalan Ahmad Yani. Aduan tersebut ditangani sebagai bagian dari pemeliharaan fasilitas umum. Dan juga aduan pelayanan publik berbagai OPD ya, dalam evaluasi pengelolaan pengaduan yang digelar Pemkot Magelang pada April 2026, seluruh OPD diminta mempercepat penyelesaian laporan masyarakat dan hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar aduan yang masuk melalui Monggo Lapor telah ditindaklanjuti dengan respon rata-rata sekitar 2 hari. Pada portal resmi Monggo Lapor tercatat 956 aduan masuk ya. 935 aduan tertangani dan 19 aduan masih dalam proses tindak lanjut ya. Baik, terima kasih kepada masyarakat Kota Magelang yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor ya. Dan tentunya kepedulian kita semua dibutuhkan untuk kota tercinta Kota Magelang ya, biar Kota Magelang benar-benar akan mengalami satu peningkatan menuju lebih baik ya. Baik, itu tadi sahabat pendengar informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Partisipasi aktif tentunya ya kita sangat dibutuhkan ya, agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Baik, sudah jam 15 lebihnya 13 menit, jadi masih ada waktu cukup lama,
47 ya. Oke. Masih ada 47 menit lagi sampai jam 4 sore nanti bersedani di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Richard Miko Adi, SSIT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan, STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan, serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info layanan di Kota Magelang.
1: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 9 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 35 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 1 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi diokus atau telio tidak tersedia. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 53 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 46 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 9 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 23 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 92 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 3 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 45 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 1 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah, dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.
2: 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota. Aspirasi, saran, maupun masukan ini dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran tentunya. Dan melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Ya, sobat pendengar, Wali Kota Magelang ambilkan rapor Zoza siswi yatim SDN Rejowinangun 4. Hari pengambilan rapor di SD Rejowinangun 4 Kota Magelang terasa istimewa bagi Yoya. Kelas 1 ya, di mana Wali Kota Magelang Damar Rapasiona hadir menggantikan posisi ayah Yoya yang telah meninggal dunia, mengambil rapotnya di hadapan teman-teman sekelas di wali murid yang lain. Kehadiran Damar akan sekedar, bukan sekedar gestur empati. Ini merupakan bagian dari gerakan yang

Nah, tengah digencarkan pemerintah Kota Magelang melalui surat edaran nomor 400.13.1/621/300 tentang gerakan ayah mengambil rapot anak ke sekolah atau GEMAR. Gerakan ini mendorong pada ayah di seluruh Kota Magelang untuk hadir langsung saat pengambilan rapot, bukan mewakilkan kepada ibu atau anggota keluarga lain. Dengan turut langsung ke sekolah dan mengambilkan rapor Zoja, Damar ingin pesannya sampai ke seluruh masyarakat. Kepada Zoja, Damar menitipkan pesan jangan berkecil hati, rajin belajar, patuh kepada orang tua dan guru, jaga sopan santun, dan sayangi keluarga serta sesama. Ya, tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama, sahabat pendengar, untuk bisa membuat Magelang lebih baik, untuk memajukan Kota Magelang dengan kita peduli, mau memberikan aduan, memberikan aspirasi atau memberikan masukan ya pemerintah Kota Magelang. Ini bentuk satu kepedulian kita, bentuk rason duani kita kepada Kota Magelang ya. Kepedulian kita bersama sangat dibutuhkan untuk mendukung suksesnya program-program pemerintah Kota Magelang ya. Makanya yuk sampaikan aspirasi mau aduan dan informasi yang bermanfaat di sini ya, di acara Bangun Magelang, karena partisipasi Anda yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Sampaikan aspirasi atau aduan Anda melalui line telepon kami di 0293 366 899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882 135 135 ya. Silakan. Baru jam 15 selebihnya 33 menit. Jadi masih ada waktu 27 menit lagi sampai nanti jam 4 sore. Bareng Sadani di Bangun Magelang kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Magelang melalui kolaborasi multimedia sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan Kota Magelang. Melalui program ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran berbasis aspirasi masyarakat. Mari bersama kita bangun Kota Magelang yang lebih maju, terbuka, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: usia. Darah untuk semua usia. Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota masih bersama saya Dani. Sahabat pendengar, Polres Magelang Kota menggelar kegiatan kerja bakti religi serentak di sejumlah tempat ibadah di wilayah Kota Magelang pada hari Minggu yang lalu. Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk kedekatan dan pelayanan Polri kepada masyarakat menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Ketua Panitia Kegiatan AKP Suwanto dikutip dari laman Radar Magelang Jawa Pos hari ini mengatakan, melalui kegiatan bakti religi ini diharapkan mempererat hubungan dengan seluruh elemen masyarakat serta menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan tempat ibadah. Ia menjelaskan sebanyak 150 personel Polres Magelang Kota dibagi ke dalam beberapa kelompok dan diterjunkan ke masing-masing lokasi dengan membawa berbagai peralatan kebersihan. Adapun pelaksanaan bakti religi dipusatkan di 3 lokasi utama, yakni di Masjid Agung Kota Magelang, Kelenteng Liang Hok Bio Kota Magelang, dan Gereja Isa Al-Masi Tugu Wolu Kota Magelang. Ia menegaskan aksi bakti religi menjadi bukti nyata sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kebersihan, sekaligus memperkuat nilai toleransi serta kerukunan antar umat beragama di Kota Magelang. Selain itu, melalui kegiatan ini, Polres Magelang Kota berharap semangat kebersamaan, toleransi, dan gotong royong dapat terus terpelihara di tengah masyarakat. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, kurang lebihnya masih ada waktu 12 menit lagi. Yuk, masih kita tunggu partisipasi Anda ya. Khususnya warga Kota Magelang sebagai masyarakat yang menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota ya. Aspirasi, saran maupun masukan ini dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran tentunya. Melalui Bangun Magelang kita, ya kita berharap ini sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, terima kasih Pak Ngatiman di Matese. Matur nuwun, tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kita lewat Bangun Magelang kita, ya kan, untuk lebih peduli dengan lingkungan, ya, untuk lebih peduli dengan kota tercinta Magelang, ya. Yuk, selalu ajak kita semuanya, khususnya yang ada di Kelurahan Magelang, ya, jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di Kali Bening, ya. Dan diharapkan sampai saat ini juga di mana yang namanya sampah di Kota Magelang belum teratasi. Dengan kata lain, kita sebagai penghasil sampah, ya, tentunya harus peduli untuk mengatasi sampah yang ada di Kota Magelang. Yang belum mendirikan bank sampah, yuk sampai tingkat RT silakan segera membentuk bank sampah. Ini sebagai bentuk kepedulian kita untuk mengurangi sampah di Kota Magelang ya. Yang belum silakan untuk segera membentuk bank sampah, ya kan? Karena ini salah satu jalan juga di mana kita mengurangi sampah. Terima kasih Dani untuk lagunya, saya ikut saja. Boleh. Matur nuwun Pak Ngadiman ya. Dan tentunya sahabat pendengar, masih ada 10 menit lagi ya. Kalau hari ini Anda punya aduan, punya aspirasi atau punya informasi-informasi bermanfaat seputar Kota Magelang, silakan Anda bisa bergabung di acara Bangun Magelang. Acara yang tentunya selalu akan Anda simak ya di jam yang sama dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Baik, mengingat waktu tinggal 10 menit lagi ya, buruan, masih ada yang tunggu sampai jam 4 ya di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, siapa mendengar? Tibalah kita di penghujung program Bangun Magelang kita. Pada hari ini, hari Selasa di tanggal 23 Juni 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tentunya selalu akan kita tunggu di saat Anda khususnya warga Kota Magelang punya aduan, punya aspirasi atau punya informasi-informasi bermanfaat ya. Silakan ya, jangan lewatkan. Anda bisa bergabung di Bangun Magelang kita yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami ya. Saya Dani pamit undur, makasih bersamaannya. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk kota tercinta. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore. Selamat sore semuanya. Selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di sore hari ini? Sore menuju senja ya, yang luar biasa. Hari ini hari Selasa, 23 Juni, di program Sugeng Sonten Magelang FM. Sampai purna pukul 19 nanti, saya bakal hadirkan lagu-lagu pop Jawa kekinian ya. Lagu-lagu pop Jawa yang bisa memberikan semangat Anda, menggugah semangat Anda setelah seharian Anda menjalankan aktivitas. Kini Anda mencharge energi Anda untuk tetap bangkit semangat meskipun hari juga sudah menuju senja ya. Oke, okay, saya bakal hadirkan informasi ter-up to date. Terus tips-tips yang harapannya bermanfaat untuk sahabat semua ya. Seperti biasa, untuk itu kembali saya bakal undang kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882 1035 1035, atau melalui nomor telepon di 0293 366 899 ya. Sore hari ini siapkan energi terbaikmu, karena selama beberapa jam ke depan kita bakal ditemani dengan deretan lagu. Bukan hanya enak didengar, tapi juga syarat makna tentang cinta, perjuangan, persahabatan, hingga harapan ya. Yang lagi patah hati boleh banget saya hadirkan lagu full di sini. Yang lagi semangat-semangatnya, yang lagi sorry ya saya diduakan dan sebagainya, tetap stay tune di sini di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Stay with me IUL. Juga selamat sore buat rekan-rekan yang baru saja on the way pulang ke rumah ya. Perjalanan pulang ke rumah bermacet-macetan, ingin saling mendahului. Jangan ya dek, jangan. Pelan asal perlahan, sama aja ya. Biar cepat asal selamat, jangan. Biar lambat tapi selamat ya. Apa sih gunanya Anda beda 1 menit 2 menit gak ada keperluan urgent, tapi ingin buru-buru ke rumah. Sampai rumah endingnya ada sesuatu yang gak enak dalam perjalanan Anda ya. Yuk, pokoknya hati-hati aja, konsentrasi. Jangan, yang lagi di belakang kemudi, jangan pegang ponsel dulu, hempaskan dulu ponselnya. Nanti kalau sudah di rumah baru pakai kembali. Yang belum dipakai seatbeltnya, yuk pakai. Yang apalagi yang punya pakai kendaraan roda 2, aduh, jangan sekali-kali pegang HP dulu ya, nanti konsentrasi. Helm jangan lupa. Dan Anda tetap konsentrasi, enggak usah panas ketika disalip oleh pengendara lain. Yuk. Biasakan untuk taat tertib lalu lintas, insyaallah. Gak apa-apa ya. Ini bukan maksud menggurui, tapi bertukar pengalaman, bertukar pikiran, sharing edukasi, gak apa-apa kan. Oke, okay. Buat Anda yang ada di luar kota, saya tunggu kebersamaan Anda melalui audio streaming kami di magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Oh ya, selamat sore buat Bapak Kepala Dinas Diskom Insta Kota Magelang, Bapak Muhammad Abdul Aziz ya, yang ini lagi on the way pulang ya. Sehat selalu, semangat selalu, bahagia selalu, jadi Pak Aziz ya. Oke, okay. Sebuah lagu yang bakal saya hadirkan untuk membuka perjumpaan kita di sore menuju senja yang luar biasa ini di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Rada rancak yang bakal saya hadirkan biar ini menggugah semangat Anda setelah Anda agak letoy gitu ya, agak sedikit lemas.
agak sedikit lemas. Mungkin seharian ini terlalu padat aktivitas sahabat semuanya. Lewat Ajeng Febria, cintaku hanya kamu, yeah, cinta merah jambu, bersama saya Ayu Al di program Sugeng Santan Magelang FM. Yuk.

0: ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italia, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu?
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya?
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh, iya, iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
3: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
2: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
3: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
2: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
3: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
2: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
4: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Sugeng Santen. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di program Sugeng Santen Magelang FM ya. Sebuah berita terbaru terupdate saya bakal hadirkan untuk sahabat, di mana Kejagung menolak permohonan justice kolaborator JC yang diajukan tersangka Sony Sonjaya dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung, Sarif Sulaiman Nahdi, mengatakan penyidik menyimpulkan Sony Sonjaya merupakan pelaku utama dalam perkara yang sedang disidik sehingga tidak memenuhi syarat untuk memperoleh status justice kolaborator. Dan Sarif ditemui di Gedung Bandar Kejagung Jakarta pada hari ini Selasa 23 Juni. Menyimpulkan Sony Sonjaya merupakan pelaku utama dalam perkara yang sedang disidik sehingga tidak memenuhi syarat untuk memperoleh status justice kolaborator. Dan Sarif ditemui di Gedung Bandar

0: atau menolak permohonan justice kolaborator dari tersangka SS. Di mana kejagung menyimpulkan bahwa Sony merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Menurut Syarif, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat ditetapkan sebagai justice kolaborator, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran dari Mahkamah Agung. Dua syarat utama tersebut adalah pemohon bukan pelaku utama dan mengakui perbuatan, dan yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama. Yang kedua, bersangkutan mengakui perbuatannya, ya. Itu tadi sahabat, dan saya bakal sapa dulu dari Mbak Norma. Assalamualaikum, selamat sore. Mbak Norma di Geger, tolong puterin lagu penyiar radio. Salam untuk Mas Andi dan grup Merahati semuanya. Selamat sore buat Mbak Ayu, bertugas sampai pernah nanti. Makasih. Aduh Mbak Norma, penyiar radio udah agak lawas ya. Boleh request tapi yang agak baru ya, boleh banget. Pak Herman di Darutara Sugeng Selatan Magelang FM, request Gampil. Salam Kak Gempayuan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Tuti Arianti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Irna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Buat penyiarnya metugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Herman di Darutara. Oke, okay, kita ke lagu dulu. Ada Dama Radi dengan Tangisnya Sarangan. Asal jangan tangisnya di hatimu ya, Cil. Dan kali welasku Deni Chanan untuk Gampil next ya, Pak Herman Tidar Utara. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu Aldi, Sugeng Sonten, Magelang FM.
1: Royal Music.

0: bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik
4: SPMB 2026-2027.
3: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

0: Sayang, sayang, Niki, tak pari ngapi? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Butuh nangis terus kilo ya.
1: Ya udah kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif. Marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen, ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Oke guys, saya bakal sapa dulu Mbak Norma lagunya Kanggo Riko yang Mbak Ayu siap. Bu Tuti Arianti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut gabung Sugeng Santan buat yang nyir tetap sehat, rezeki lancar, berkah barokah. Amin. Tetap semangat, selalu bahagia dalam tugas sampai purna, siap. Salam buat Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Mbak Ning Rengas, Bu Sadua, Mbak Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Taryono, Lembayung Sutra. Aduh, Sa RW di absen kabeh nih. Buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana aja berada. Lagunya Neman Maternon Mbak Ayu Ala Cantik. Akai. Kemudian Lembayung Sutra di ufuk mulai bercanda. Lembayung Cutra suka teki koplo, salamnya untuk Mbak Susi, Mbak Nungki, Mbak Tuti, Bu Riono, Bu Nani, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya aja mesore. Buat Mbak Ayu semangat sampai tuntas, siap. Bunda Erna, Bunda Erna Karyani 242 dere absen wonten Sugeng Sonten sareng Mbak Ayu El masuk. Salam manis buat Bu Siti Doangan, Pak Kasroni dan istri, Bang Madon, Pak Supai, Mas Fuad Mirza, Pak Untung Samidi, Mbak Widya Sunarnya, spesial buat Pak Soleh yang lagi menikmati TWH itu apa? Dan gorengan. Request Lestari, makasih Mbak Yul sampai di Waslan Kapiarso Tembangipun. TWH itu apa ini Mbak Erna? Bunda Erna. Bu Riono, halo Sugeng Sonten Magelang FM. Bu Riono di Dudan, request lagu Kangen di Kerry dari Dikem. Salamnya buat Pak Untung, Pak Narko, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Tarstio, Pak Tarmono yang di Boyono, Lembayung Sutra, Pak Nano dan semuanya. Buat penyiarnya petugas ya, tetap semangat sampai purna nanti, rezeki lancar. Amin. Allahumma amin. Amin amin amin ya Allah. Amin gitu ya. Gak tahu doa siapa yang akan dikabulkan Allah, tapi doa yang baik insya Allah kabul ya. Oh ya sahabat pendengar, sebuah informasi di mana Menteri Haji dan Umroh Menhads RI Muhammad Irfan Yusuf Gus Irfan menuturkan, sebagian besar jemaah haji yang meninggal di dunia di tanah suci ini dipicu oleh gangguan pernafasan seperti pneumonia atau radang paru-paru. Gus Irfan saat konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Selasa hari ini 23 Juni 2026 menyampaikan sebagian meninggal karena pernafasan, adanya nama istilahnya pneumonia, tetapi sebagian besar karena kelelahan. Menhads menuturkan peningkatan angka kematian jemaah terjadi setelah penyelesaian rangkaian ibadah haji di Arafah Musdalifah Mina. Karena itu dipantau sebagian besar yang meninggal di tempat tersebut dan meningkat setelah pasca armusna. Sampai dengan saat ini masih terdapat 120 jemaah haji Indonesia yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Sudah tidak ada jemaah di Mekah kecuali yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, masih ada 120 jemaah. Gus Irfan menuturkan jemaah yang sakit bisa dipulangkan ke Indonesia jika sudah dinyatakan layak untuk terbang oleh dokter yang menangani. Mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak untuk terbang ya, sekalipun kloternya sudah pulang, pasti akan dipulangkan selama dokter mengatakan sudah layak terbang. Data terbaru sebanyak 149.726 dari jemaah haji Indonesia telah tiba di tanah air per hari ini. Dan hari ini juga sudah ada 149.726 jemaah haji tiba di tanah air. Sejumlah 387 kloter, masih tersisa 130 kloter yang ada di Madinah. Okay, sahibah Saufa Kanggo Riko yang udah di request sama Mbak Nurma ya. Kemudian Nemen tadi di request sama Mbak Tuti ya. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: kalian yang pengen karaokean lagu-lagu terbaru dan
1: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
2: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
1: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
2: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
1: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
2: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
1: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
3: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kae ning jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilé.
4: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: aku lah bocahmu. Oke, masuk.
1: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
2: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
1: Memangnya ada apa sih di sana?
2: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
1: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
2: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
1: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
3: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
6: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
6: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
6: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
7: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
6: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang selalu setia bersama sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Oke, sahabat pendengar, sebuah informasi saya hadirkan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK berharap ada masa transisi apabila saldo anggaran lebih sal pemerintah di himpunan bank milik negara Himbara ditarik. Hal ini agar tidak langsung mengganggu likuiditas perbankan dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta kemarin Senin 22 Juni 2026 menyampaikan bahwa dia yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia mudah-mudahan akan sepakat dengan OJK bahwa bisa diselesaikan masa transisi tanpa mengganggu likuiditas bank. Dia membenarkan adanya wacana penempatan sel pemerintah di Himbara yang disebut akan ditarik secara bertahap meski pelaksanaannya tetap bergantung pada keputusan pemerintah. Di sisi lain, ia memahami bahwa pemerintah tersebut pada prinsipnya merupakan kewenangan pemerintah sesuai kebutuhan anggaran. Menurutnya, OJK sebenarnya berharap penempatan sal ini dapat berlangsung lebih lama agar lebih optimal dalam mendukung likuiditas perbankan dan penyaluran kredit. Harapan lebih lama lebih bagus untuk penambahan likuiditas. Dan ini untuk menekan suku bunga lah ya, juga supaya penyaluran kredit ini tetap efektif. Dimana ia menjelaskan penempatan dana pemerintah di perbankan sebenarnya bukan praktik yang lazim karena pengelola likuiditas pada dasarnya berada di Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Dan ketika dana pemerintah sudah masuk bank, dana tersebut pada prakteknya akan terintegrasi dalam struktur likuiditas bank secara keseluruhan dan tidak dapat diperlakukan sebagai dana yang terpisah. Oleh karena itu pengelolaannya menjadi bagian dari pengaturan likuiditas bank secara menyeluruh. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu El. Amin, terima kasih Bu Riono. Mas Teo, Teo halo, Sugeng Sonten Magelang FM. Teo dari Magelang request lagu Deno. Ya, mengko ya Deno ke ya. Oke, ada NDXAK Bojo Ketikung dan Lestari Niken Salindri. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilé.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
7: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
8: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
9: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
10: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Sugeng Santan. Sugeng Santan. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Sugeng Santan Magelang FM. Yang baru aja ngumpul barengan keluarga, mat ngumpul aja. Yang masih dalam perjalanan on the way, tetap kudu hati-hati di jalan ya. Jangan saling ingin mendahului ya. Oke, sahabat pendengar, lagu berikut yang tadi request gampel bakal saya hadirkan. Dan sahabat pendengar, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata orang Jawa ya, gampil. Gampil itu mudah. Namun kenyataannya tidak semua hal yang terlihat mudah itu benar-benar mudah untuk dijalani ya, terutama ketika berkaitan dengan perasaan, hubungan, dan perjuangan hidup. Lagu gampil hadir dengan pesan yang sangat dekat dengan realitas yang dialami oleh setiap orang. Lagu ini menggambarkan bagaimana seseorang sering dianggap bisa melupakan, menerima keadaan, atau bangkit kembali dengan mudah. Padahal di balik senyuman yang terlihat, ada proses panjang yang penuh perjuangan dan pengorbanan ya. Tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah yang diucapkan gitu ya. Ini membuat lagu ini begitu relate dengan kehidupan sehari-hari, karena banyak orang yang pernah berada pada posisi di mana mereka harus terlihat kuat meski sebenarnya menyimpan banyak beban yang ada dalam hati. Ada pula yang harus belajar ikhlas ketika harapan tidak berjalan sesuai kenyataan. Melalui lirik yang sederhana dan mudah dipahami, lagu ini mengajak kita untuk lebih menghargai proses hidup, karena setiap orang ini memiliki cerita, tantangan, dan perjuangan hidup masing-masing ya, yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Sepertinya bahagia terus, padahal kita nggak tahu apa yang di dalam hatinya. Sepertinya dia kalau ngomong itu asal jeplak, keras gitu, padahal hatinya itu lembut, hatinya mudah tersentuh, karena kita tidak bisa tahu apa yang ada dalam hatinya ya. Okay. Niken Salindri kali ini bakal hadir membersamai sahabat semua di program Sugeng Santan Magelang FM. Jangan lupa 17:32 menit kita bakal break sejenak untuk mengumandangkan saat adzan maghrib untuk daerah Magelang dan sekitarnya bersama sahabat semua di program Sugeng Santan Magelang FM. Jangan lupa 17:32 menit kita bakal break sejenak untuk mengumandangkan

0: Mutiara Iman.
1: Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanyalah kepada kamu, kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin muslimah dimanapun anda berada ya. Dimana senja telah berlalu, langit perlahan berubah gelap, dan hiruk pikuk aktivitas sepanjang hari sudah mulai mereda. Setelah sejak pagi melangkah, bekerja, belajar, berjuang, dan menghadapi berbagai cerita kehidupan, malam hadir membawa ketenangan yang berbeda ya. Di waktu seperti ini, setelah menunaikan ibadah sholat, melangitkan doa, ada perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata yang pasti. Hati seakan menemukan tempat untuk kembali pulang. Segala lelah yang tersimpan perlahan luruh bersama setiap untaian doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak semua hari berjalan sesuai harapan. Ada rencana yang tertunda, ada harapan yang belum terwujud, ada pula persoalan yang masih menunggu jalan keluar. Namun ketika dahi menyentuh sajadah, kita diingatkan bahwa tidak ada beban yang terlalu berat untuk disampaikan kepada Sang Pencipta. Di mana malam ini mengajarkan kita untuk sejenak berhenti dari kesibukan dunia, bukan untuk menyerah, melainkan untuk mensyukuri apa yang telah kita lalui bersama. Sebab seringkali kita terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki, hingga lupa bahwa masih banyak nikmat yang telah Allah berikan kita, untuk kita pada hari ini. Okay. Di Sugeng Santen Magelang FM, kembali saya hadir dengan menghadirkan lagu-lagu pop Jawa. Didi Kempot featuring Dori Kangeni Heri, Dori Harsha ya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu El, hanya di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paling HP, lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune-bune, nek anak nangis ya tindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Alah ya, yang penting niku kan anak menang, butuh nangis terus kilo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu, anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
3: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
7: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
8: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
9: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
10: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu Elin selalu stay di sini sampai purna pukul 19 ya. Masih kurang lebih 40 menit lagi saya mau bersamai sahabat di program ini. Oh sahabat pendengar, buat Anda yang lagi sakit, saya doakan sehat selalu, diangkat sakitnya, digantikan dengan kesehatan yang prima. Biasanya karena orang menyampaikan, mengatakan sakit itu karena dari diri sendiri, karena pola makan dan karena pikiran ya. Dan terkadang dari pola makan ini bisa ke kolesterol, ke hipertensi dan sebagainya. Nah ini kita berbicara masalah kolesterol nih sahabat. Kolesterol tinggi ini sering disebut sebagai kondisi diam-diam karena umumnya tidak menimbulkan gejala. Namun, seiring waktu kadar kolesterol yang tinggi ini dapat memicu penumpukan plak di pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung maupun stroke ya. Kabar baiknya, kadar kolesterol tidak hanya mempengaruhi faktor genetik, di mana kebiasaan sehari-hari ini juga berperan besar dalam menjaga kesehatan jantung. Nah, ini saya lansir dari Eating Well. Ahli gizi mengungkap sejumlah kebiasaan yang sebaiknya dihindari jika ingin menjaga kadar kolesterol tetap sehat. Apakah itu? Yaitu terlalu sering memilih makan ultra proses. Tidak semua makanan olahan buruk itu bagi kesehatan jelek ya. Namun, makanan ultra proses seperti sosis, bacon, hot dog, daging olahan, dan pepperoni dinilai kurang mendukung pengelolaan kolesterol. Di mana ahli gizi mengatakan makanan tersebut umumnya tinggi lemak jenuh dan natrium tetapi rendah serat. Kemudian untuk pola makan, aktivitas fisik juga memiliki peran penting dalam menjaga kadar kolesterol ya. Ahli gizi Sarah Konsik mengatakan bahwa olahraga membantu meningkatkan produksi nitric oxide. Mengatakan yang membantu melebarkan pembuluh darah dan mendukung kesehatan jantung. Butuh banget ya. Terkadang karena kita terlalu enak ya, makanan-makanan cepat saji, makanan-makanan yang emang gurih, tanpa sadar itu kolesterol kita naik habis. Enak sih. Ada kalanya kita dengan mengambil alternatif lain untuk mengurangi kolesterol. Ini hanya sharing ya. Saya juga termasuk punya kolesterol. Kolesterol saya terhitung tinggi, tetapi ketika saya beralih makan tetap biasa, tapi saya melakukan puasa. Kebetulan saya sering melakukan puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Alhamdulillah kolesterol terhempas, tekanan darah juga alhamdulillah normal. Yuk sharing-sharing aja ini buat kita semua ya. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Santan Magelang FM. Kali ini saya bakal sapa dulu dari Mbak Murni ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat Sugeng Santan Mbak Ayu, semoga kabarnya sehat selalu. Merequest lagu Jambu Alas. Salam buat Mbak Norma, Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Bu Sadua, Bu Eti, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Om Yono, serta semua pendengar Radio Magelang FM. Makasih Mbak, amat siaran sampai selesai. Dan salam sehat selalu, juga lancar rezekinya, amin. Coba nanti kalau lagunya ada ya, masuk playlist ya Mbak Murni. Kali ini sebuah lagu yang udah di request Bu Siti Indija alias Bu Mariono, Ngopi Mas. Aduh, emang pas banget ya. Menjelang malam kayak gini kita menikmati secangkir kopi. Secangkir kopi. Nah, secangkir kopi ini bukan sekedar minuman yang menemani pagi atau malam hari. Ngopi Mase siap Theodorus. Di balik aroma dan rasanya, kopi ini menyimpan filosofi yang begitu dekat dengan perjalanan hidup manusia. Biji kopi terbaik tidak lahir dari proses yang instan ternyata. Ia tumbuh, dipetik, dijemur, disangrai dengan suhu tinggi lalu digiling sebelum akhirnya menjadi secangkir kopi yang nikmat. Sama seperti kehidupan, seseorang seringkali harus melewati berbagai proses, tekanan, tantangan sebelum menjadi pribadi yang lebih kuat dan matang. Okay, ini dia Happy Asmara, Kopi Mase. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Eldi.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: SoMeFood, GoFood, atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Aduh, aku bingung deh. Cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
6: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
6: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
6: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
7: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
6: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Santen Magelang FM. Kurang lebih tinggal 40 menit saya membersamai sahabat semua di program Sugeng Santen Magelang FM. Oke, Mas Katman tadi request Nandur sabar ya. Sabar, ya. Berbicara masalah sabar dalam kehidupan, tidak semua yang kita tanam hari ini bisa kita petik esok hari. Ada benih yang membutuhkan waktu untuk tumbuh, ada harapan yang membutuhkan kesabaran untuk terwujud, kemudian ada doa yang membutuhkan keyakinan untuk terus dilangitkan. Dan orang Jawa mengenal sebuah filosofi sederhana namun sangat dalam, nandur sabar. Seperti lagu yang bakal saya hadirkan, artinya menanam kesabaran ya. Sebab kesabaran itu bukan sekedar menunggu, melainkan kemampuan untuk tetap berbuat baik, tetap berusaha dan tetap percaya ketika hasil yang diharapkan belum terlihat. Seringkali kita merasa lelah karena perjuangan yang belum membuahkan hasil, kita bertanya mengapa jalan terasa masih panjang, mengapa ujian datang silih berganti, atau mengapa doa seolah-olah belum menemukan jawabannya. Padahal bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan ya. Memang jadi rasanya kayak mogol gitu ya. Tahu mogol, putus asa gitu ya. Nah, seperti seorang petani yang menanam benih padi di sawah, ia tidak setiap hari menggali tanah untuk memastikan benihnya tumbuh. Ia merawat, menyiram, menjaga, lalu menunggu dengan penuh keyakinan karena ia tahu setiap benih memiliki waktu sendiri untuk bertumbuh dan berbuah. Begitu pula dengan kehidupan, kebaikan yang kita lakukan mungkin belum mendapat balasan di hari ini. Kerja keras yang kita perjuangkan mungkin belum bisa membuahkan hasil untuk saat ini. Namun tidak ada kesabaran yang sia-sia, tidak ada doa yang hilang, dan tidak ada kebaikan yang terlewat dari perhatian Tuhan Yang Maha Esa. Okay. Sebuah lagu yang udah di request sama Mas siapa tadi? Admin apa Yatman ya? Nandur sabar buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L. Jika hari ini langkah kita terasa berat, jangan berhenti. Jika harapanmu belum bisa menjadi kenyataan, jangan putus asa. Teruslah menanam kesabaran di setiap langkah, karena kesabaran adalah akar yang menguatkan hati saat badai datang menerpa. Ayu L di Sugeng Santen Magelang FM.

0: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kae ning jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Sugeng Santan. Sugeng Santan. Terima kasih tidak berasa. Sudah 3 kali 60 menit saya bersama sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Dan saatnya saya harus undur diri dari hadapan Anda. Oh ya, selamat malam buat Mbak Cici Heri Murti yang ada di Jagoan Magelang ya. Sehat selalu, lagi santai, lagi merenung, melepaskan lelah setelah seharian beraktivitas. Semoga kebersamaan kita di sore hari ini bisa menghadirkan sejuta manfaat. Yang tadinya badan pegel jadi fresh, yang tadinya lagi punya pikiran jadi terhempas, yang tadinya mungkin sedikit ada apa ya sisa-sisa kejengkelan juga bisa terhempas juga ya. Dan lagu penggasannya bakal mengakhiri perjumpaan kita dari Enisa Gita featuring Niken Salindri dengan Ilir-Ilir. Ini sekaligus yang bakal menjadi lagu pungkasan di kesempatan malam hari ini, edisi Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Ayu El undur diri. Sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, malam ya. Selamat malam semuanya dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggian malih kalian kaula Vita. Dalu menika nggih lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Nggih, sahabat pendengar, tos pundi pawarta sae? Sae nggih. Menika alhamdulillah wau kok jawah. Panjenengan kok jawah mboten nggih? Minangka namung sekedhap menika dados manfaat. Amin. Cih, semoga kula aturi pinaraken mawon nyawiji sinarengan wonten giaran kado-kado campur sari. Kata ingkang badhe kawula aturaken nggih. Sekar-sekar koleksi saking Magelang FM. Monggo dipun kinton kemawon, WhatsAppipun wonten 0882 135 135. Utawi panjenengan waget ngebel wonten 366 8.

Nggih, sahabat pendengar. Menika menawi informasi nggih, mayoritas wilayah wonten Jateng menika nggih sampun mlebet transisi musim kemarau. Nanging BMKG nerangaken yen potensi udan niki tasih wonten nggih. Sawetara wonten wilayah Jateng sisih kilen lan kidul malah tasih cukup kerep kedadean udan. Dados wonten sebab-sebabipun nggih udan wonten Jawa Tengah menika mboten netek negesaken rendeng dereng rampung. Monggo kula aturi midhangetaken sekar wonten gado-gado campur sari diwiwiti Malang Pancen Malioboro saking Sutaryo lan Prihatiningsih sugeng laras.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Gaduh-gaduh, campur sari.

0: jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
1: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
0: Lapor?
1: Iya, lapor.
0: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
0: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
0: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
0: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
0: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: Eh, Sil, main ke rumah kita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap.

gado-gado campur sari magelangan. Sahabat pendengar sugeng nyawiji menawi panjenengan nembe mawon makembal wonten 366-899 badhe ngebel nggih saged utawi badhe kintun-kintun WhatsApp monggo wonten 0882 135 135. Nggih sahabat pendengar, menika wonten ing musim kemarau nika nggih. Menurut informasi jarine sampun rendeng, rendengipun mawon terpanjang ngoten nggih. Tapi kok tasih mandap jawahipun? Nah, meniki mayoritas wilayah Jawa Tengah menika pancen sampun mlebet transisi nggih wonten ing musim kemarau. Ananging BMKG nerangaken yen potensi udan nika tasih wonten sawetara wilayah Jawa Tengah sisih kilen kalian kidul. Sebabipun musim kemarau menika tekan saben daerah mboten bebarengan. Onten sing tasih garing, onten ugi ingkang nembe mawon mlebet kemarau wonten ing pertengahan Juni menika. Nggih sanajan kemarau sampun dimulai, kelembapan udara lan pembentukan awan udan menika tasih saged kedadean. Utamanipun sonten ngantos dalu. Nah, kondisi atmosfer ingkang dereng stabil menika njalari udan lokal kadang nggih deres nanging namung sekedap kemawon. Tetes udan wonten Jateng mboten ateges rendeng dereng rampung nggih, nanging luweh amargi sak menika nembe masa peralihan utawi kemarau dereng merata wonten sedanten wilayah Jawa Tengah. Jih, BMKG ugi tasih ngelingake potensi-potensi Jawa menika ingkang signifikan sanajan kemarau saya nyebar menika jih. Jih, wong Jawa nek rumiyin niko kagungan unen-unen. Mongso wis owah, nanging alam duweni cara dhewe. Tegese kalender niko saged ngomong sampun kemarau, nanging alam kadang tasih nyimpen udan kagem nyirami bumi. Alhamdulillah. Sugeng nyawiji wonten 0882 135 135. Bu Endang Wayu sugeng dalu. Waalaikumsalam jih meniko, matur suwun sampun nyawiji. Pak Herman ugi gado-gado campur sari kempling, kempling ya mas. Di tengah sekalipun salam-salam ke Pak Iwan, Pak Suprianto, ugi Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Binani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, ugi Mbak Erna Dwi, lan sedanten kemawon ingkang sami nyawiji nggih wonten gado-gado campur sari. Menawi ngaten langsung kemawon kula aturi kempling saking mantos sugeng midhangetaken kemawon panjenengan ingkang badhe nyawiji miyos 366-899. Kula sumanggaaken kemawon nggih, kula tenggo kawigatosanipun miyos 366-899.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Gaduh-gaduh, campur sari.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
4: Ibu ini ono rapa?
5: Ono kain jeruk. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwai. Tapi rumono hasilnya.
4: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Bupati Samani luncurkan Kudus Asik. Linmas Ragian tengah ikuti pelatihan tanggap bencana. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rusana.

0: Pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Hal tersebut ditegaskan Bupati Kudus Samani Intakoris bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus Endah Samani Intakoris dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 dan peluncuran Kudus Asik. Rere Sabrina melaporkan selengkapnya.
1: Pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Hal tersebut ditegaskan Bupati Kudus Samani Intakoris bersama Ketua TPPKK Kabupaten Kudus Endah Samani Intakoris dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 dan peluncuran Kudus Asik Digital Pick Up Point Sampah Organik serta apresiasi Lomba Keluarga Asik di Pendopo Kabupaten Kudus Selasa 9 Juni. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kudus, Jarum Foundation, PKK, Pemerintah Desa, dan Masyarakat dalam membangun budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Selain peluncuran sistem digital pengumpulan sampah organik, acara juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada keluarga yang aktif menerapkan pengelolaan sampah dari rumah tangga. Bupati Samani Intakoris berterima kasih kepada Jarum Foundation atas komitmen dan kolaborasi yang terus dibangun dalam mendukung pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kudus. Bupati juga mengapresiasi peran kepala desa, kader PKK, RT, RW, serta tokoh masyarakat yang aktif mengedukasi warga untuk memilah sampah sejak dari rumah.
2: Pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus kita segera intensifkan karena kita akan mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup ya untuk penataan dan pengelolaan terutama di TPA ya. Di mana kita juga mengajukan untuk perluasan, di sana juga sudah ada penanganan RDF dan juga RDF yang dimiliki oleh Pemkab maupun yang dipunyai oleh Pura ya.
1: Ketua TPPKK Kabupaten Kudus Endah Samani Intakoris menyatakan dukungannya terhadap program Kudus Asik. Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada keterlibatan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Director Communications Jarum Foundation Mutiara Diah Asmara menegaskan komitmen Jarum Foundation dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Kudus yang maju, sehat, dan sejahtera melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
3: Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Sebanyak 36 anggota perlindungan masyarakat atau Linmas Kelurahan Sragen Tengah mengikuti pelatihan dan simulasi tanggap bencana yang digelar di Pendopo Mas Karebet Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Rabu 10 Juni 2026. Indah Anjani melaporkan.
4: Sebanyak 36 anggota perlindungan masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah

menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas Linmas sekaligus mendukung penilaian Lomba Kampung Pancasila Tingkat Nasional. PLT Lurah Sragen Tengah, Yuni Kusumawati,

0: Kabupaten Sragen, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dari Kecamatan Sragen, serta simulasi peraturan baris berbaris atau PBB. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai kondisi darurat, sekaligus mendukung Sragen Tengah yang dipercaya mewakili Kabupaten Sragen dalam lomba Kampung Pancasila tingkat nasional. Melalui kegiatan ini diharapkan anggota Linmas semakin siap menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam membantu masyarakat menghadapi situasi darurat maupun menjaga ketentraman lingkungan.
1: Dalam acara sosialisasi dan pelatihan bagi anggota Linmas, khususnya agenda pada hari ini adalah terkait dengan sosialisasi dan simulasi pelaksanaan tanggap bencana. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung lomba Kampung Pancasila yang kemudian kita di Kelurahan Sragen Tengah satu-satunya yang mewakili Kabupaten Sragen untuk di tingkat nasional. Dari 36 anggota Linmas, agenda pertama nanti akan dilaksanakan sosialisasi dan simulasi dari BPBD. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi dari Kasitrantep terkait dengan keamanan lingkungan sekitar. Nanti setelah ini ada simulasi juga untuk kegiatan PBB.
0: Dalam pemaparannya, analisis kebencanaan ahli muda BPBD Kabupaten Sragen, Bintoro Prasetyo menjelaskan, sejumlah potensi bencana yang perlu diwaspadai masyarakat seperti banjir, kekeringan, angin kencang, tanah longsor, gempa bumi, hingga kebakaran. Selain bencana alam, terdapat pula bencana sosial seperti konflik yang perlu diantisipasi. Pihaknya juga menekankan pentingnya memberikan prioritas evakuasi kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas saat terjadi bencana.
2: Ada beberapa bencana yang termasuk bencana di Kabupaten Sragen itu menurut kajian resiko bencana kami itu ada pertama, yang utama banjir, yang kedua kekeringan, yang kita alami sekarang Pak ada pancaroba, artinya apa? Pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau, kebalikannya dari kemarau ke musim hujan, pasti ada apa? Angin kencang, kemudian tidak menutup kemungkinan dari di daerah atas ada longsor, terus kemudian lagi gempa Pak. Kalau bencana non alam maksudnya bencana sosial Pak, konflik itu bencana, salah satu juga bencana sosial. Jadi bencana itu bukan hanya di bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bagi kader terbang jenengan sudah mengetahui SOP-nya, apa yang harus ditangani dulu, termasuk kelompok prioritas untuk penanganan bencana untuk diutamakan untuk selamatkan. Yang pertama nama Pak, lanjut usia balita, ibu hamil, difabel.
0: Sementara itu, Kasitrantibum dan Linmas Kecamatan Sragen, Baharudin menegaskan bahwa Linmas memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Karena itu, anggota Linmas perlu dibekali peralatan yang memadai dan rutin mengikuti pelatihan kebencanaan agar memahami dasar-dasar penanganan bencana. Pihaknya mengingatkan seluruh anggota Linmas untuk selalu mengutamakan keselamatan diri saat menjalankan tugas di lapangan. Jangan sampai kita bertugas membantu masyarakat, tetapi justru menjadi korban karena kurang memahami prosedur keselamatan.
3: Yang kami tekankan di sini bahwa tugas Linmas ini sekarang kan saya katakan sangat penting. Dulu ada tugas Linmas biasa, sekarang ada Trantibum Linmas, yaitu posandu 6 SPM. Dan yang berikutnya, selain ada peralatan, kalau bisa pelatihan-pelatihan ini diikutkan Pak. Jadi dasar-dasar ini Bapak juga harus perlu, karena kami juga bagian satuan-satuan dari kecamatan. Nah, koordinasinya benar dari sini, nanti di kecamatan. Nanti kalau udah kecamatan biasa memang bisa langsung dari sini ke BPBD, ke Damkar. Kalau peralatan tadi, nah akhirnya keputusannya Pak, jangan sampai yang terakhir, jangan sampai kita tugas tapi kita jadi korban. Saya tidak mau seperti itu. Kita harus punya persiapan.
0: Kegiatan ditutup dengan simulasi peraturan baris berbaris serta simulasi penanganan bencana banjir yang dipandu oleh Babinsa setempat. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: tradisional Kabupaten Purbalingga. Salah satu pedagang di pasar tradisional Arjo Binangun Bojong Purbalingga, Dinah, mengatakan dirinya ikut terdampak meski dirinya hanya berstatus sebagai pengecer. Informasi selengkapnya, Fitri Hasanah melaporkan.
1: Kenaikan harga bahan baku kedelai dan plastik kemasan pasca lebaran Idul Adha mulai berdampak pada harga tempe di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga. Salah satu pedagang di pasar tradisional Arjo Binangun Bojong Purbalingga, Dinah, mengatakan dirinya ikut terdampak meski hanya berstatus sebagai pengecer. Ia memperoleh pasokan tempe dari produsen yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Di lapaknya, tempe kemasan plastik ini dijual dengan harga Rp3.500 per bungkus. Meski pihaknya bukan produsen, ia menyadari bahwa ukuran kemasan tempe sekarang agak lebih tipis dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, fenomena mengecilkan ukuran produk tanpa menaikkan harga secara signifikan. Plastik ini dijual dengan harga Rp3.500 per bungkus. Meski pihaknya bukan produsen, ia menyadari bahwa ukuran kemasan tempe sekarang agak lebih tipis dibandingkan sebelumnya. Menurutnya,

0: 2510 sih, dikurangin isinya kelihatan agak tipis setitik lah. Yang kedelainya yang mundak dan yang mundaknya ya wis semenjak plastik mundak lah, tapi masih tetap dikurang. Ada sih nggak pasti ya, masih harap ngomong ke pribe yang liken kali bantar bisa untuk tumbasi.
1: Salah satu pedagang sekaligus produsen tempe di Pasar Bukateja, Kusdianto, mengungkapkan kenaikan harga tempe salah satunya disebabkan karena harga kedelai mengalami kenaikan cukup signifikan dari Rp9.800 menjadi Rp11.200 per kilogram, ditambah dengan meningkatnya biaya kemasan plastik yang digunakan dalam proses produksi. Kenaikan biaya produksi tersebut membuatnya tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan harga jual kepada konsumen, sebab jika harga tidak dinaikkan, margin keuntungan akan semakin tergerus dan berpotensi mengganggu keberlangsungan produksi. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga menuntaskan seluruh tahapan ground check penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBIJKN. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga menuntaskan seluruh tahapan ground check penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional PBIJKN, yakni dari 23.087 penerima PBI, sebanyak 22.666 keluarga berhasil didata, sementara sebagian lainnya tercatat tidak ditemukan atau telah meninggal dunia. Kepala BPS Kabupaten Purbalingga Slamet Romelan mengatakan pelaksanaan ground check dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama menyasar keluarga dengan anggota penderita penyakit katastropik yang didata langsung oleh petugas BPS. Kemudian tahap dua dilaksanakan oleh pendamping program Keluarga Harapan PKH pada April hingga Mei 2026 untuk menyelesaikan sasaran pendataan yang tersisa. Slamet menjelaskan pada pelaksanaan ground checking yang diperpanjang hingga 31 Mei lalu tercatat telah menyisakan 220 keluarga yang belum di ground check. Namun melalui berbagai upaya dan memanfaatkan akses data aplikasi Fasih yang belum ditutup, seluruh 220 keluarga tersebut akhirnya selesai didata pada 4 Juni. Penyelesaian pendataan terhadap 220 keluarga terakhir menjadi penanda tuntasnya seluruh program ground check PBIJKN di Kabupaten Purbalingga. Slamet menjelaskan hasil akhir pemeriksaan data dan penentuan desil penerima manfaat nantinya menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Data tersebut akan digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan dan penyaluran berbagai program nasional.
3: Pertanyaan di Fasih datanya ini, dan ground check itu memastikan data yang di database di Fasih ini sesuai. Kalau nggak cocok deh diperbaiki dengan kondisi sebenarnya. Jadi membandingkan kondisi database dengan apapun kondisi database diperbaiki dengan kondisi yang terbaru. Ini sudah selesai.
4: Ya, data di kami 22.666 sudah semua, karena mungkin kan dari 23.000 ini yang sekitar berapa itu karena mungkin nggak ditemukan sudah meninggal atau apa gitu kan.
2: Slamet Romelan menambahkan BPS juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait tindak lanjut data 220 keluarga yang baru selesai didata. Masih dikaji apakah perlu diverifikasi kembali pada pelaksanaan sensus ekonomi 2026 atau cukup menggunakan hasil ground check yang telah dilakukan pendamping PKH. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memberlakukan

2027. Tak tanggung-tanggung, pada SMAN, SMKN, dan SLBN untuk kuotanya sebanyak 231.724 siswa atau sekitar 40,83% lulusan SMP sederajat akan mendapatkan manfaat pembebasan biaya pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan, kebijakan sekolah gratis berlaku pada seluruh SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Jawa Tengah tanpa pungutan kepada siswa maupun orang tua. Menurutnya, siswa penerima program sekolah gratis akan memperoleh pembebasan biaya untuk berbagai kebutuhan pokok pendidikan, mulai dari biaya operasional sekolah yang mencakup SPP dan iuran wajib, paket buku pelajaran sesuai kurikulum, hingga kegiatan ekstrakurikuler.

0: tertentu seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa. Selain itu, fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan berbagai kegiatan akademik juga dapat diakses tanpa pungutan tambahan. Tak hanya sekolah negeri, Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taji Yasin Maimun juga memperluas akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu, yaitu melalui program sekolah kemitraan yang menggandeng sekolah swasta. Program tersebut ditujukan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu kategori desil 1 hingga desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah dan sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik. Sadimin membeberkan program sekolah kemitraan tahun ini dilaksanakan di 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta dengan total 139 sekolah swasta di Jawa Tengah. Daya tampung yang disediakan mencapai 5.004 kursi. 11,1 miliar rupiah anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT diterima Kabupaten Sragen untuk tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Rara Anggita.
1: 11,1 miliar rupiah anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT diterima Kabupaten Sragen untuk tahun 2026. DBHCHT adalah dana dari pemerintah pusat yang ditransfer kepada pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten kota penghasil cukai atau tembakau. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sragen, Muh Yulianto SHMSI menjelaskan, DBHCHT merupakan instrumen pemerintah untuk mendukung berbagai program prioritas daerah yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum. Dengan pembagian 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% kesehatan, dan 10% penegakan hukum. Diharapkan pemanfaatan DBHCHT dapat berjalan optimal dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas layanan kesehatan, dan penguatan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Sragen.
2: Untuk tahun 2026 ini total yang diterima ataupun dialokasikan untuk Kabupaten Sragen itu ada 11.110.791.000 rupiah. Ini 11,1 miliar. Dengan kondisi keuangan saat ini tentunya nilai sekian itu cukup signifikan untuk menambah anggaran dari pemerintah Kabupaten Sragen.
3: Yeah. 11,1 M ya Pak. Yeah. Rencananya Pak untuk apa saja alokasinya?
2: Senilai 11 miliar ini itu kita alokasikan sesuai dengan ketentuan tadi, 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat tadi, itu 50% itu jumlahnya 5,3 miliar. Di Dinas Pertanian itu 1 miliar, kemudian ada Dinas Sosial 2.592.000, kemudian di Disnaker 1.458.000, kemudian di Diskumindak 275.000, kemudian di bidang penegakan hukum yang 10% itu 1.096.300.000, di Satpol PP itu kegiatan pemberantasan ya seperti tadi saya sampaikan itu 899.000, kemudian di Diskominfo yang ini untuk sosialisasi, untuk kampanye barang anti, barang kena cukai ilegal itu 277.300.000. Dan di Dinas Kesehatan ini 4.450.000. Sisanya ini di bagian perekonomian ini untuk sekretariat, untuk kegiatan-kegiatan, koordinasi, dan lain-lain. Jadi total 11,1 miliar. Ini alokasi DBHCHT di Kabupaten Sragen.
1: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Mata Mutiara, karya Ernest Hemingway, novelis dari Amerika. Orang memerlukan 2 tahun belajar berbicara, tetapi 50 tahun untuk belajar tutup mulut.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk tidak banyak bicara. Sebaliknya, kita diajak untuk lebih banyak bekerja tanpa banyak bicara. Mampukah kita?

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
5: Ah enggak, bensin mahal tahu.
4: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
5: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
4: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
5: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
4: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
5: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
6: Dengan hemat listrik,
5: hidup jadi lebih baik.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bu RT.
8: Ibune ono ora, Pak?
9: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
8: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
10: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
11: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu

0: Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
0: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
0: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
7: Permisi, Mbak.
8: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
7: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
8: Roti apa ya, Pak?
7: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
8: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
7: Iya, bisa kan, Mbak?
8: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
7: PIRT?
9: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
10: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
11: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
12: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelang.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
1: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo toh, Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, no?
4: Walah, bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Weh, Bu RT.
8: Ibune ono ora, Pak?
7: Ono kae njero, ambe yene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
8: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
9: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

والآلاء أحمده على ما أصل من وابل العطاء وأسبل من جميع الغطاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له حكم على خلقه بالموت والفناء والبعث إلى دار الجزاء وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء الشافع المشفى يوم الفصل والقضاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأتقياء وصحابته الأوفياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan serta kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul melalui siaran radio Magelang FM dalam acara Cahaya Iman. Kita sama-sama menimba ilmu dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar radio yang kami hormati, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama saya Ibu Astri bertemu lagi. Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umat Islam yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah, tidak terasa satu tahun telah berlalu. Waktu terus berjalan tanpa pernah berhenti. Umur kita bertambah, tetapi sesungguhnya jatah hidup kita di dunia semakin berkurang. Oleh karena itu, akhir tahun bukan hanya menjadi pergantian angka dalam kalender, melainkan kesempatan untuk melakukan muhasabah, yaitu mengoreksi diri, menghitung amal, dan memperbaiki langkah menuju tahun yang lebih baik. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tema tentang muhasabah akhir tahun, perbaiki awal tahun. Ini kita memasuki bulan Muharram ya. Bulan Muharram adalah bulan pertama di bulan Hijriyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: مَتْلِغَدِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
1: Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Yang dimana penjelasan ayat ini mengajarkan bahwa seorang mukmin harus selalu melihat kembali apa yang telah diperbuatnya sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Muhasabah berarti menimbang amal baik dan buruk, kemudian berusaha memperbaiki kekurangan yang ada. Kita ambil dalam contoh kehidupan sehari-hari kita, seorang pedagang mengevaluasi apakah selama setahun ia jujur dalam berdagang atau pernah mengurangi timbangan. Seorang pegawai bertanya pada dirinya apakah ia telah bekerja dengan amanah. Sebagaimana juga seorang ibu rumah tangga merenungkan apakah ia sudah mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang dan nilai-nilai Islam. Coba kita tanyakan kepada diri kita, berapa kali kita membaca Al-Quran dalam setahun? Sudahkah sholat 5 waktu kita tepat waktu? Sudahkah kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti? Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Artinya, dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang menghisab, mengevaluasi dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan kosong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya, waktu itu merupakan modal yang tidak akan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Al-Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Allah bersumpah dengan waktu sebagai isyarat bahwa waktu sangat berharga. Orang yang menyia-nyiakan waktu tanpa iman dan amal soleh termasuk orang yang merugi. Kita ambil contoh dalam kehidupan kita, berapa jam dalam sehari kita habiskan untuk media sosial? Berapa menit kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Jika waktu untuk hiburan jauh lebih banyak daripada waktu untuk ibadah, maka sudah saatnya kita memperbaiki prioritas. Bayangkan jika tahun depan Allah tidak lagi memberi kesempatan hidup kepada kita, amal apa yang akan kita bawa untuk

sahabat pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan, orang yang cerdas adalah orang yang bermuhasabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amani." Artinya, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu hanya berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis tersebut bisa kita ketahui kecerdasan menurut Islam bukan hanya soal ilmu dunia, tetapi kemampuan mengendalikan hawa nafsu dan mempersiapkan bekal akhirat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya seseorang yang mampu menahan amarah ketika dihina, memilih memaafkan daripada membalas, dan memperbaiki diri ketika melakukan kesalahan, itu adalah contoh orang yang sedang bermuhasabah. Apakah kita lebih sibuk memperbaiki kesalahan orang lain daripada memperbaiki diri sendiri? Ada suatu kisah, yaitu kisah para salaf dalam bermuhasabah. Contohnya yaitu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghisab diri sebelum dihisab. Salah satu teladan terbaik dalam muhasabah adalah khalifah kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun beliau termasuk sahabat yang dijamin masuk surga dan dikenal sangat adil, Umar tidak pernah merasa aman dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzana 'alaikum. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar." Yang artinya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah amal kalian sebelum amal itu ditimbang untuk kalian. Dan bersiaplah untuk menghadapi hari di mana hari diperlihatkannya seluruh amal yang besar. Setiap malam, Sayyidina Umar meluangkan waktu untuk mengevaluasi dirinya. Beliau bertanya dalam hati, "Apakah hari ini aku telah berlaku adil? Apakah ada rakyat yang belum terpenuhi haknya? Apakah aku telah mendzalimi seseorang tanpa ku sadari?" Bahkan diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar pernah memukul kedua kakinya dengan cambuk sambil berkata, "Apa yang telah engkau lakukan hari ini, wahai Umar? Hal itu bukan karena membenci dirinya, tetapi sebagai bentuk pendidikan agar selalu sadar dan tidak lalai." Dari kisah tersebut bisa kita ambil kesimpulan, jika seorang khalifah, ya, khalifah adalah pemimpin, kalau di kita sekarang adalah presiden, yang begitu soleh masih takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana dengan kita yang masih banyak kekurangan dan dosa? Jangan sampai kita lebih sibuk menilai kesalahan orang lain daripada mengoreksi diri sendiri. Kisah yang lain yaitu ada kisah dari Hasan Al-Basri rahimahullah, yaitu beliau mukmin yang selalu mengoreksi diri. Beliau ulama besar dari kalangan tabi'in. Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, "Innal mu'mina qawamun ala nafsihi yuhasibu nafsahu lillah." Artinya, sesungguhnya seorang mukmin senantiasa mengawasi dirinya dan menghisab dirinya karena
Allah. Beliau menjelaskan bahwa orang beriman selalu bertanya kepada dirinya sendiri sebelum tidur, apa yang telah aku lakukan hari ini? Apakah perkataanku itu menyakiti hati orang lain? Atau apakah ikhlas dalam beramal? Sedangkan orang munafik cenderung berjalan tanpa pernah mengevaluasi dirinya. Hasan al-Basri, beliau juga mengatakan bahwa hisab di hari kiamat akan menjadi ringan bagi orang yang terbiasa menghisab dirinya selama di dunia. Bisa, mari kita renungkan, luangkan waktu 5 atau 10 menit setiap malam untuk merenungkan perbuatan kita. Tanyakan, apakah hari ini lebih baik dari kemarin? Jika belum, apa yang harus diperbaiki esok hari? Jadi hal tersebut merupakan bentuk muhasabah diri. Selanjutnya ada kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau selalu menjaga keikhlasan. Beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, dikenal sebagai ulama besar yang sangat berhati-hati dalam menjaga niatnya. Beliau pernah mengatakan bahwa memperbaiki niat adalah salah satu perjuangan yang paling berat. Setelah mengajar atau menyampaikan ilmu, beliau sering merenung dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku melakukan ini benar-benar karena Allah atau karena ingin dipuji manusia? Kira-kira kalau kita jawabannya apa ya? Masih sulit kalau jawabannya murni benar-benar melakukan karena Allah. Masih ada harapan pujian dari manusia. Tapi kita berusaha untuk senantiasa belajar apa yang kita lakukan benar-benar karena Allah. Beliau tidak pernah merasa cukup. Beliau, Imam Hanbal, tidak pernah merasa cukup dengan amal yang telah dilakukan, tetapi terus memperbaiki keikhlasan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan bagaimana kita ketika kita beribadah, ketika kita bersedekah atau membantu orang lain, sedangkan kita melakukannya semata-mata karena Allah, atau masih mengharapkan pujian dan pengakuan dari manusia. Hanya kita diri sendiri yang bisa menjawab dari pertanyaan tadi.

sahabat pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita masih tentang muhasabah diri ya. Ini masih ada kisah dari beliau Muhammad bin Wasik rahimahullah. Beliau selalu menangisi kekurangan diri. Beliau Muhammad bin Wasik adalah seorang tabi'in yang terkenal dengan kezuhudan dan ketakwaannya. Meski dikenal sebagai ahli ibadah, beliau sering menangis ketika mengingat dosa-dosanya. Ketika ada yang memujinya sebagai orang soleh, beliau berkata, "Seandainya dosa-dosaku memiliki bau, niscaya tidak ada seorang pun yang mau duduk di dekatku." Perkataan ini menunjukkan kerendahan hati dan kesadaran bahwa hanya Allah yang mengetahui keadaan seorang hamba. Mari kita renungkan, seringkali kita mudah merasa puas dengan ibadah yang sedikit. Padahal para ulama terdahulu yang amalnya jauh lebih banyak justru merasa takut jika amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tadi semuanya, yaitu kisah para salaf tersebut, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting, yaitu diantaranya muhasabah adalah kebiasaan orang-orang soleh. Mereka tidak menunggu datangnya musibah untuk introspeksi, tetapi melakukannya setiap hari. Tidak seperti kita yang masih sering lalai ya. Jadi muhasabah hanya ketika kita mendapatkan suatu musibah baru kita muhasabah diri. Ya. Terus selanjutnya pelajaran penting dari kisah tadi, semakin tinggi ilmu dan ketakwaan seseorang, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Jadi sebenarnya orang yang benar-benar berilmu adalah orang yang merasa takut kepada Allah. Semakin ilmunya banyak, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa paling benar atau paling suci. Hikmah yang ketiga, muhasabah bisa melahirkan perbaikan diri dengan cara menyadari kekurangan. Seseorang terdorong untuk bertaubat dan meningkatkan amal soleh. Muhasabah menjauhkan kita dari sifat sombong. Orang yang sibuk memperbaiki dirinya tidak akan mudah menghakimi orang lain. Selanjutnya, kaitannya dengan muhasabah, yaitu taubat. Taubat adalah buah muhasabah. Jadi buah dari kita muhasabah diri, muncullah taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah

muflihun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Dari ayat tadi, muhasabah yang benar akan melahirkan taubat. Kalau muhasabah kita belum bisa melahirkan taubat, berarti belum benar. Orang yang menyadari kesalahannya akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki amalnya. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, berhenti dari kebiasaan berkata kasar dengan siapapun, mulai menjaga sholat berjamaah, terus mengembalikan hak orang lain yang pernah kita ambil, lalu meminta maaf kepada keluarga atau tetangga yang pernah disakiti. Mari kita renungkan, tidak ada kata terlambat untuk berubah.

multika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ada itu ada lagunya ya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara ya. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tua. Sehatmu sebelum sakit. Kayamu sebelum miskin. Waktu luangmu sebelum sibuk. Dan hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis tersebut mengajarkan bahwa kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Waktu yang telah berlalu tidak dapat dibeli kembali. Jika hari ini adalah hari terakhir kita hidup, apakah kita siap bertemu Allah Subhanahu wa taala? Kita perbaiki awal tahun ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Langkah untuk memperbaiki diri yaitu pertama menjaga sholat lima waktu tepat waktu, terus membaca Al-Quran setiap hari meski beberapa ayat. Kalau tidak membaca, paling tidak melihat atau memegang saja. Yang penting setiap harinya selalu bertemu dengan Al-Quran. Terus perbanyak sedekah walaupun sedikit. Menjaga lisan dari ghibah dan fitnah. Berbakti kepada orang tua. Mempererat silaturahmi. Menghadiri majelis ilmu. Memperbanyak istighfar dan zikir. Menghadiri majelis ilmu paling tidak dalam 40 hari itu sekali agar hati kita tidak kering. Contoh nyata dalam sehari-hari, buatlah target sederhana di awal tahun, khatam Al-Quran minimal 1 kali, sholat berjamaah di masjid lebih rutin, bersedekah setiap hari meskipun dengan nominal kecil, menghafal 1 hadis atau 1 ayat setiap pekan sebagai pegangan hidup kita. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan rutin atau istiqomah. Dan awalnya kita harus dipaksa, selanjutnya nanti terbiasa kita paksa, jadi muncullah biasa. Sehingga kalau sudah biasa menjadi ikhlas dan bisa merasakan nikmatnya atau lantatnya beribadah. Para pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah, muhasabah bukan sekedar kegiatan di penghujung tahun, tetapi merupakan kebiasaan seorang mukmin yang ingin terus memperbaiki diri. Jangan sampai pergantian tahun hanya menjadi perayaan tanpa makna. Jadikan akhir tahun sebagai waktu untuk menghitung amal, memohon ampun, dan menyusun tekad baru agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa yang paling berharga bukanlah panjangnya umur, melainkan keberkahan umur yang dipenuhi dengan iman, amal soleh, dan manfaat bagi sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta membimbing langkah kita agar menjadi hamba yang lebih baik di tahun yang akan datang. Di penghujung tahun ini, marilah kita meneladani para salaf yang selalu mengoreksi diri sebelum tidur dan sebelum datang hari hisab. Jadikan setiap malam sebagai kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah aku menjalankan sholat dengan khusyuk? Sudahkah lisanku terjaga dari ghibah dan dusta? Sudahkah aku berbakti kepada orang tua dan keluarga? Jika malam ini adalah malam terakhirku, sudahkah aku siap menghadap Allah Subhanahu wa taala? Semoga

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bermuhasabah, memperbaiki diri dan memperoleh husnul khatimah. Amin. Yang terakhir, sebelum kami akhiri, mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa aslih qulubana wa ja'al a'malana kholisatan liwajhikal karim wa barik lana fi a'malina wahtim lana bil husna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya bersama saya Ibu Astri. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara antus masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dengar. Bertemu dengan Salsa ya di Semangat Pagi di hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat ya. Sehat, semangat di pagi hari ini. Meskipun pagi hari ini tidak terlalu cerah ya, sedikit mendung, sedikit gloomy, tapi hati kita gak boleh gloomy ya, tetap harus semangat gitu kan. Oke deh, Salsa akan menemani sampai dengan nanti jam 9 pagi tentunya, untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop barat terbaru. Buat sahabat pendengar yang pengen dengerin, pengen gabung, Salsa tunggu bersama Ainya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Oke deh, buat sahabat pendengar, hari ini kita harus mengawali pagi ini dengan happy, dengan gembira. Jangan lupa selalu bersyukur dan memberikan afirmasi yang positif untuk diri kita sendiri, agar hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Baik, tetap semangat deh. Dan lagunya Maroon 5 bersama dengan Christina Aguilera, Moves Like Jagger, membersamai kita untuk mengawali hari ini. Tetap bersama dengan Salsa, yuk semangat pagi.

0: Nangis.
1: Pak, asam lambungku kumat meneh,
0: waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Mulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Diana, karya Ronggo Warsito, Pujangga Jawa. Kebesaran jiwa seseorang tergantung pada kebesaran pengabdiannya.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk selalu bekerja tanpa pamrih dan penuh tanggung jawab. Selalu mengerjakan setiap pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kita pada sesama.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

Masih di Semangat Pagi, tentunya masih barengan sama Salsa ya. Dan Salsa mau menyapa dulu yang udah gabung di 0882 135 135. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang nih. Semangat Pagi, lagunya dari Seventeen ya. Oke deh, nanti bakal Salsa hadirkan ya Pak Herman. Dan salamnya untuk Pak Iwan, Pak Suprianto, buat Pak Royanto, Pak Tarmono, terus juga buat Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Titik Haryanti, Mbak Nungki, terus juga buat Mbak Murni, Bu Susi, dan ada Bu Erna Dwi dan semua pendengar Radio Magelang FM aja. Terima kasih, sami-sami Pak Herman. Sehat selalu ya. Ada Bu Riono di Duden, Semangat Pagi Magelang FM. Lagunya dari Noah ya. Salamnya juga buat Pak Untung, Pak Narko, Pak Herman, Bu Murni, terus juga buat Mbak Erna Dwi, Mbak Sekarki nanti, Bu Nungki, Mbak Susi dan semuanya aja. Buat Mbak Salsa, selamat bertugas ya. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan buat lagunya. Ada Kang Evan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salamnya aja buat Bunda Dwi Sari, buat teman-teman komunitas VW Safari Borobudur, dan semua fans setia Magelang FM aja. Selamat bertugas. Oke deh. Baik, selamat mendengar, menemani kita dulu tentunya yang udah Salsa siapkan untuk menemani pagi hari sahabat mendengar semua. Jaga selalu hatimu dari Seventeen ya. Kau jaga selalu hatimu biar gak kemana-mana gitu katanya. Apalagi nih yang lagi LDR, tetap jaga selalu hatinya biar tetap untuk satu orang saja.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Masih di Semangat Pagi, tentunya masih barengan sama-sama saya, Eda Bututi Haryanti di Secang yang udah gabung juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabu Barakah ya, ikut gabung, tetap semangat. Salam buat Bu Murni, Bu Sadowo, Mama Vega, Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, buat Pak Pri, Pak Lembayung dan semuanya aja. Dan lagunya bakalan selalu saya hadirkan tentu buat sahabat pendengar semua. Dan nanti jam 7 pagi akan ada warta berita. Jadi buat sahabat pendengar tetap stay tune, kita akan kembali lagi di jam 7 lebihnya 30 menit. Tetap bersama hanya di Semangat Pagi.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
2: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
3: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
3: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
4: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
5: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
4: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
6: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
7: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
8: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
7: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan